0: Ya, Ragu Pranta bersama dengan Via Mila dengan Andrew Cree, bukan diri di Pramantai Sesat Anuati. Kasnugan di mana dimak awak nanti jawab pasal topik di Sesat Anuati, ini pasal allergic.
1: Pasal allergic ya, sama-sama tau bigusi buat pikir ataupun kerakal pasal allergic.
0: Pengalaman
1: dengan pasal allergic. Mungkin setiap orang memang lagi pengalaman atau allergic, tapi allergic atau okon-okon. Cuba ingat cerita doko ini, berkusi doko ini. Only allergic dogi diingat.
0: Kasih lagi dengan tak di komen di Facebook ini. Datang No Azira Azira. Nang komen aku dia pasal allergic ni. Aku pernah kena pasal aku makan kasam ataupun kayu dak sika-sika. Kalau aku makanan mesti tibuk aku gatal-gatal sebab si en aku kait suka makan kayu dak sika-sika. Senja komenku. Terima kasih. Senangnya terima kasih ke beri dengan berkat nak dikit bersama tak sesat nuati di Facebook YFM beri ya. Lebih sige berangan nak dikit bersama ke di tikati ngah bisa ke komen dengan Anika. Kada dengan lagi Nora allergic. Ngah bisa kongsi bisa bikutung ngah ke Anika allergic lagi dengan Nora. Dada allergic pengumuman. Paksa negara lagi ke allergic dah berkat. Okey, tapi sama dengan tak ada ke telefon tak sesat nanti.
1: Asyik begitu.
0: Hello.
2: Hello DJ Lining. Hello DJ Hazel.
1: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat
0: pagi. Ya. Gini kan topik tak sesat nanti?
2: Di pasar allergic, kasi pasar pengumuman.
1: Ya.
2: Biasa ya allergi itu dah pengumuman boy depan dah di dia berken atau dengan tak dia ku allergi kah agi ye ne agi pengumuman allergi dia ku asal sebab ia ni asal ku man walaupun dia selalu pakai sudah kedua aku dog muni sikit ulat mulung pasal hukuman, aku green tea allergic. Jadi, simptom ini, mana ya, dia ikut lah, kulitku, mana aku gayu, ayo bilik, kau mana ibu asal hukuman, aku dosen terkedok, bukan hukuman. Akhirnya, ia sedih, daya di tengah, man, itu sawo sedih. Pakai, aku tidak aku dehat man, ia kena saja aku nang allergic. Allergic. Pak kami mana pasar uri ini dengan nguri pasaran mana di nang kutung tung jekuk lah Sorry dah aku dah pergi ke dan sebab saat tidak DJ Hazel dia kena jumpa belalang atau atau dah dekun kemperang.
0: Abai beken perut manusia beken ke allergic i.
2: Iya, jadi betul ya. Sikit depan dengan lah, dapat gaduh dengan man. Allergic atau dengan man lah. Jadi aku sikit dia, DJ Hazel dia. Dapat dengan man kan, udah mulung ataupun sikit.
0: Dapat.
2: Dengan allergic.
0: Duh.
2: Kena.
1: Aku itu allergic sokot pakai dorik aku man sokot.
2: Pakai aku kok mau naya. Cukup sedih. So daging siok nggak. Cukup sedih. Agi daya aku di dawu motor ya nak perlu sawai lah aku ngadingan aku atene nakal ke nakana. Jak tadi jiro sikit kan well. Dia dah jeruh pak aku dah mak amai aku dah mak aku jaga majlis tak panung kaya ngai teban aku ngakak dalam parut lagi anu apit karoke tabung panggil apit teh
0: ani
2: apit
0: apa apit
2: jadi ayam madap mengapa aku di anu sekatan ngai ani ayo mbak aku ko muda ko ani na suak de man mun aja ayo asar e mbak de sendai popo de ani ana debu-debu apitan ayo mbak do man muta aku kiriza ayo menekop ter anak enam dari mas kira dari di beset kena setengah beset ngede Misal kata lah contoh. Cukup minat gaya. Aku nang dah genah muti dah. Dah kaya. Yang pergi sedih naya. Siok nah. Kami kongian dia ke undik wari. Aku dah utabat ngemaat kaya. Emang sedih kini nang. Jadi hati pasal pengumuman dia sendir RG Kop na. Nombor dua, indah. Pak indah hati aku dah peduli.
0: Ya betul. Baik, lagi daya kami allergic pengumuman. Kami puat nak ia allergic pengumuman ni. Ayah dia man uri allergic.
2: Banyak. Anak dah ke mana uri allergic na. Hona selik dah biji hazel. Indah, indah. Sebetulnya allergic gak kok pak. Pak wo ten rajin dah kuat mana indah. Sikit tapi iya nak. Dia kulit paham kemuki kau kita. Bukan aku abah man. Aku allergic dia duduk sikit. Dia indang. Bak, indang aku rajin man. Rajin ku man. Tinggal ya, ina rajin na muki dah. Ayu na hari emiru seragai bar. Melambung bar. Masa kau udang galahan. Mana ya. Jadi pasal allergic kata. Dia kedingat kayu hadi allergic. Namun isan-isan dia. Aku isyan-isyan aku mamuh mun ada daun bunga aku ani kida ataupun daun kudos ku di bedaga dia lah. Mungkin-mungkin ke bisa tangan ku aboti. Anak kamu dah ku pan sama ida ya dog ulat bulu kah dog kayu beken kah. Sama ada allergic atau deh kahanian muda ku pan lah. Mana ya. Dawe lah asal kemenana isyan-isyan ada sedih ti menjadi madin aku mudahan menana lah banyak jadi mangsa bara ulat bulu atau allergic.
1: Lepas ti sebab yang pakai stukin tongan
2: anak dia kau ke aku pakai stukin tangan lagi di stukin tangan ku lagi kecuali mun aku jepak kayu di dalam tarun ataupun ku trim bunga aku kak ku pakai mana ya pakai mun isan-isan baba gaya bisa amai dah ni ada mister dah abun-abun
0: ya.
2: Baba gaya ni saya kemitin anti kiti lah ya. Tapi depan sama ada anak penyakit allergic ke hanilah. DJ Hazel dengan DJ Lenny mudah kepada anak pak. Dalam segi pengumuman anak saya saya berhenti 100% allergic. Ini sikit dengan indang dia ku. Pak indang lah. Aku tanya saya betang dia dan parik untuk dia ku kami indang. Aku duduk duri allergic. Pak tu kami sikit. Okay 100% daya anak utung.
0: Ya, terima kasih Mr. Medesem abai berkongsi topik mijang upi tak sesat nak mati.
2: Sama-sama. So DJ Hazel, aku admit nak sama desa-desa ka anga nadi. Bukanti di jalan ni ya dega. Dan benda bara DJ ta ada bukan ko mana bara peminat ta amuna wife dan budaya ko media ko dekat tukangnya berdet ni lah macam kami ko dekat berdet ni aku dah nyebut dia bukan dega kena. Jadi aku ada kurata munana adalah ha so dem sudah ingat aku ingat selamat isan ka harap sok berbara ni dalam senang ka sihat-sihat selalu. So aku request lagu Luruh Hatinku.
1: Luruh Hatinku.
0: Luruh Hatinku.
2: Ya.
1: Okey. Ani buat Luruh Hatinku.
2: Luruh kira rabuk lah mun buat kayu. Rabuk mun lah. Mesti kira ya buat date ni buat date sebab to ni kedah mun ruai darah sebab kena ebo ruruh kan kita ebo rebu ruruh mesti menang anu ruruh sekedi DJ Hazel ya profesor biasa.
0: Ya profesor aja. Okey terima kasih. Bisa,
2: DJ ini.
0: Iya.
2: DJ Hazel bisa jadi guru benekula tak?
0: Ya.
2: So, ati santai-santai je lah.
1: Ya, benar.
0: Okay, terima kasih. allergic man seafood kas nega lagi dengan tak di komen ke ya sasat nanuati lebih siga dengan tak Ellen Kayan penyanyi tak enang aku ada allergic man udang dengan badan kayak boleh terlampau sejuk sebab akan tumbuh ruam dak tibu terpaksa makan ubat ke datang dapat menyebabkan demam. Lalu ini Ellen Kayan. Okey, tapi sama dengan tak ada get telefon tak sesaat nanti. Hello. Hello.
1: Hello, selamat pagi, OCT.
3: Bayu Upi, lemah tu kau
0: betul. Aduh, ayang boy, Bayu Upi.
1: Patutlah dia suara pun lemah sejak pagi.
3: Boy, hey, loceng. Nak breakfast sudah boboi. Mumun saja.
0: Okey, ada. Ayuh, pasal alergi.
3: Selamat pagi DJ Edra. Gembing kita saya mati. Pasal alergi lah, nanti. Kula makan di ni, ni kena nak kuyong ya. Tukoi lah, tukoi.
0: Okay, terus.
3: Tukoi demu sini, de selalu angamun, mungko sika, de tutuk-tutuk ni kena. Wah, aku bingkot ni main lah, nama putung ku, aduh, mungkot vital ku, bah. Mungkot vital, bitutu kalau, amun, sege, misi negep lagi ni, mati semua. Menerti lah, logik lah. Enggak, aku matu koi sana. Tihi lah, tihi, gatel. Mengkasap ikan je pun erak lagi ku, abang ya. Kadang-kadang era lagi na pago ngamen selalu kumaan mani bau-bau ti panai tihi lagi lejik lah dua saya lah siga kumaan edra lah lejik lah kaya dapat dap maani na dap ngirin wang begawa ya belanya nyicil gini kuwan pagang jen boboy menambah kemaan ni pot boy tengen kuwan kem tihi lagi kaya dapat lah kasap lauk ini menang seluton sini nina kasap lah kasap ikut lah kalau pengan sin era aku maan sin nya menang jeruk ya jeruk apa nga beda ya menang kalau gires kuami kasap ikut mau kenung upi ya
0: Bayu mati yang ngupi lepas
3: ingin ranggeping lagu ini
0: lagu ni
3: kayak payah lah geping ni dengan lagu Mida Saya Mati no?
0: Mida Saya minta luruh, lagu
1: Luruh Atinku.
0: Luruh Atinku.
1: Oh, tu nama Luruh.
3: Oh, Atin. Kau minta lagu. Menurut nak kaya dapat ke suat topik pasal tajuk lagu. Lagu Cinta Palsu. Masuk Mezuin Amza. Itu kan rilis ya anyap.
0: Cinta Palsu ya? Ya, mati kami cuba megauna lagi.
3: Kita palsu lah kisah dengan-dengan.
0: Masulin Hamzah ya?
3: Biji-biji nanjanya pula kungkeping dengan radio kita.
0: Okay.
3: Mati kan senang tebak lah.
0: Ya, boleh. Dan
3: waktu pagi, nyalap na sini Benny. Menu na mulamot na kungkep. Jini. Lalu nanya pusuan no minggu sino sibuk rena siya ada ke sino el si bagun na mang pade koni kamat po pagi siwa ku siwa tupi untuk bela den dati am sila bela kau lah untuk babe katang ketua semati na Bayu kawit Bayu nepu jodoh moga sehat selalu lah mida sem lah sama pagi nak kenu ya
0: terima kasih pagi.
3: Good morning makasih ya bye
0: okay, bye bye okay jam sama enggak ayah empoy yun ang allergic daripada man kasam
1: user nak ukan no kan aku pun lagi masa sekolah aku cerita lah pasal aku masa aku sekolah menengah aku allergic dia dapat man sapi asal kemas sapi mesti di anya nang di buku-buku tanganku di lutut kok titik tapi bila kamu ayu seiring perkembangan zaman ini anang mungkin aku allergic dia dapat man penguman hidupan air.
0: Ah,
1: su'a. Dia kira ikan ke?
0: Seafood lah.
1: Inang kau ni memang su'a dia dapat.
0: Hmm.
1: Lepas ni no, dia bertukar lagi.
0: Hmm.
1: Ah, lepas pas bertukar no, aku allergic tiba-tiba aku allergic ubat.
0: Oh.
1: Aku allergic ubat nang penicillin, antibiotik. Penicillin asal lin belakang lah memang aku allergic. Sebab bila allergic, juga kemakman penicillin, allergic kan? Bukan je allergic komang gonan kau ni. Yo ti dang gonan. Gayu sampai tu gaya rasa macam dienok.
0: Ya. Ada nak allergic leni. Ia barangan ada gig allergic mereka macam komen di Facebook WFM beri pas saya nak tabi pramah dia bisa mengapa? Malah tencon yang ruruh atinku.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Okay, jangan ragu pun tak bersama dengan Stephanie. Ragu salau di Pramanta Isa Satna Terabis yang berangan di bersama KD YFM di Kusaban yang berangan di TKT Arun ke ngupi-ngupi di kira ngupi-ngupi di Arun kah, di tempat kerja kah, ataupun di kedai kupi.
1: Sebab ingat tak ingat ngupi-ngupi ti, tak ingat poyak, ingat ngoji radio, ingat kerakar bersama duka pagi ti. Topik, pasal topik tu pasal allergic ya. Michael David Protasi nak aku allergic man ikan kembung. Okey, kena adik allergic man ikan kembung. Sebab memang ikan kembung ti memang aku selalu ngojit lah. Ikan kembung ti memang kadang-kadang memang odopnya allergic sebab ti.
0: Inang kalau iman lah unduk nga bisa ti lepas ana sesema. Okey, kasnegar Rosila LC lagi bisa mengata inang aku kayak dapat makan seafood DJ memang akan tumbuh ruam birih senang di sok perut-perut ka pernah meret hospital gara-gara man seekor udang. Bahaya.
1: Ni porang inang saja ya allergic meret hospital.
0: Okey, bisa bangga dengan tak digit telefon tak izin sesat nanti.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi DJ Hajar, DJ Lani.
0: Ya, selamat pagi. Ini apa ringan?
1: Ingat sok kita tentu ya.
2: Pagu DJ. Sedia aja aku nak ngokok tiap bi pusing.
0: Ya. Lagi ingat ngaji topik tu pagi ti.
2: Mungkin aku mau jadi pasti aku pun ada orang tak tiap bandar pun cawit ke aku buruk aku.
1: Oh, ingin mutak toyak apa gitu ya?
2: Iya, mutak toyak aku di jalan ni. Okey, aku tulis je topik ya.
1: Okey, terus.
2: Aku ni mau jadi aku fanai mana umai dua obor-obor.
1: Maknanya hidupan laut lah di itu.
2: Iya, noh, memang lah. Aku mana ni morot, apabila ia morot dia. Mesti ya aku tak okin ku mau umbu nya mah. Gagung ku nau. Yo. Aku mau ngutak lo go buat sia tiap-tiap ni. Mos paning tabak ku dak nang jesem bak digorot ya.
1: Yo ku dak nya
2: bak digorot.
1: Keracunan makanan.
2: Yo, ku dak nau ke mau pusing di paning. Odi de hospital ke klinik ke. Enang ingan ti allergic no di dapat man. Maruam te go gonan ku setongan di jawin te indung ku te meboton ku bokak ya. Aduh, inku pung man di sidi-sidi di ni punai man inku.
0: Mesti ingan nak aduh rugi
2: yang itu. Yo, ku nyak yo man di je. Sedap ku nyak nyaman dengan ku bayan nai. Agaknya ada penai-nai apa sedap. Ia nak sapu nggak suka nggak bawa nggak sah nggak tu sedapnya.
1: Memang sedap.
2: Tak aku nak order mungkin anggunan ku dia terima eh.
0: Yo yo yo.
1: Kadang-kadang yo dia itu doyaknya.
2: Yo mungkin dia sundur doyak aku ke dini. Tahu aku mana bukan. Kau dah bukan doyak dia jarang. Aku allergic ke ne. Jokal kena tenang DJ ni. Dia mungkin makanan laut nade. Oke, ada sesuatu le do dia suka ke dine. Do dia suka makanan lautnya wat nohon eh.
0: Iya.
2: Moge ada mono ni da ponai ko tak orot no ge bakar penu-penu yang mo pak tugang ni anarik sok pasi esok ani no tepi-tepi laut no ni ada ni dia ni.
1: Ani ka umbal, ani ka dana.
0: Ambal.
2: Iya. Eno anak ko nai sedih, ku sobat-sobat mana podo jakku ya, da ko da do obor-obor iko sa anak ko. Pakai yang masak, pakai ini nore, ya pok goreng masak itu ya tak eh. Dapat ku mana ni? Boleh?
1: Ya mau suka lagi.
2: Yo, pagu nene.
0: Pada dek cun tu ya, ingan. Aku rasa pada obo-obo dua umai ti dek cun dua ada ya ingan.
2: Yo. Ya mau nenangnya binatang dah turun le. Nenangnya uap, nenangnya air, ni bodoh ke ni doh. Jok bidiak. Bidiak tu memang mau sama aku seorang le, sama aku seorang kali kuman eh, sama aku nang sedap, mau sedap lagi suah nak nutuk lada ngan roye mono ngan unyuk mono suah. Kali kuman eh tiap bak kono pusing paning tak boleh nutuk kelingku. Kono ni duit bak kau kenyam tiap mak kono bom mabuk bidiak mesti nanti pun nama bidiak anak tiap mak tiap kudu am luwe. Hospital juga zaman adop dadin kan lagi dari orang ko eh dari motosikal pun mohon dari sama aku nana ya aku no nasib ku dah kau bos DJ
1: sebenarnya nak pengen butan tu kan mungkin pengen butan
2: dia pun aneh Namo nak dia puan petua eh. Nenya petua eh. Dia punya anak lagi petua. Bidiak dia punya mana ni ini. Bidiak dia ni. Bidiak dia burun dia. Dia tajam-tajam dia je hajar dia.
0: Landak, landak. Landak no.
2: Yo. Ha, kalau yo sinoknya amunya kasua memang yo. Yo ni maknya pakai na tutup-tutup. Pota ing sama aku nang. Yo ni mak pakai cimut eno.
1: Pakai rojak no.
2: Yo rojak no. Mak tik-tik aku buat doknya ing sama. Bedo sama aku. No, nanti aku pun naik mana ni.
0: Aduh.
2: Aku mandi sini. Dia bukan oke deh. Sesuai aku rasa-rasa aku nak bolehnya. Ini masaknya. Joko pilih jadin. Pilih sang. Lu asyum leh. Dia bolehnya aneh. Bada bukan doi. No, weh. Doi, dia pilih ku DJ. Nanang bu ai ya ke dine. Ada bokon si Oman.
0: Ya, akhirnya tahu man bu ai do.
2: Oke, aku sedih madi ku le, de nang sama sem de rapid na yo on so bu ai do. Ke le madi kajen ku. Ya mo tobat ta kasu mano, memang enggak kalau ku nang man ye di. Bagus ta kasu om tene, ta kasu om ne, nah ta pene nang ku do. No. Kali ku oke ko memang re ku sebata. Kalau dia nak indung ko nani nak indung ko pota no. Oke pota DJ. Bagi aku re sorry re sama sem. Mo nengang ngodi sama tiwai do di sino re no do. Aku mo dapat pot nyam rosih pota no mo adu di dapat terima tiba. Ani ne pot tibi. Mo sorry ko mo go mo oi mo nang. Bu ai inang ku. Sino kojit ku.
0: Aduh.
2: Ni ada bokon mana le tap tup aduh punya menok mana lagi cukup lagi bi naik ni sedap ini menok sedap ini mudah mana rugi mudah mana aduh ikut nak dia dapat terima tiku nak ikut mana gengan yo
0: pak bonak kita sila nyanyi anang kembali man
1: buai
0: buai doh nyanyi dia dapat bawa ke sungai dia ogi buai taruh jak buai
2: yo aku memang aku tahu ino yo aku nak bye mau bawa mai adik katakan ni mau ganti menu enang. Mama melari puang man daging buai tak kira-kira anang man. Mama yang mana jaka yo. Dia puat ada mau masa mau dikakayat nanti kalau show. Aruan numbang. Orut numbangku.
1: Kebuai nu berdendam
2: tu. Yo berdendam pa.
0: Pak nak bonar ke mitos je.
2: Mungkin bonar. Kurasa mungkin mitos ya DJ beri puat nale.
1: Mungkin bonar.
2: Pak kalau tak mesti berjaga-jaga
0: juga. Bonar.
2: Aku doya aku bau ya anakku ambonon kunang bayo di onang maya mana ni sebang barak ni usalu di minduk kalik iskir nak kayat no indak mono di minduk ikuna topukat ikuna mama mo iku zaman ku
0: iyo toru nyek do
2: toru di aku doya aku bau mau ku ya tapi ke mau ku dapat mana emang itu aku di kang sungai kayat ni sian
0: bidah ingat dapat minduk lagi nak.
2: Itu tak kesuap ni dok bapa bayi nak dia bapa cadi itu ni dah. Ah, ini nolah DJ tiku DJ no sejak ada dia dapat naik mana ni sejak DJ nyabu mesti ada lagu sedih sedih. Ah DJ no mesti sem nang no ni ni apa ni?
0: Ruru
2: atin ku makuk no. Hello Tess,
0: ayam
2: boy nang lagu ni ente
0: cinta palsu lagi.
2: Cinta palsu le, ni aku lah. Kau ambil dengan le, no beradingan tiko ya.
0: Okay. Bye. Terima kasih.
2: Bye. Semangat. Yo. Thank you. Bye. Dadah.
0: Dan ya bisa mangga semua glinas. Ya nang
1: allergic buai.
0: Allergic dia dapat man umai hingga obor-obor. Kayu teru geman buai le ni.
1: Sama kada koza semua anang cuma man buai ti. Kalau aku lah mungkin memang dulu aku man buai sebab aku rasa macam geli pikum.
0: Toru.
1: Toru. Ni toru memang toru di buai lah. Memang kalau di sungai macam sungai tu ogi buai ke, doik ke, mesti sikit dok. Ogi ke dai buai dang sungai tu. Cuma memang toru.
0: Okey, tapi sama di nandinge dengan tak sampai tak cukup ngaragur pamenta.
1: Hello.
3: Hello.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Asih
0: dan Lifonti.
3: Komik di Babay Sasa.
0: Babay Sasa. Ani agah.
3: Oh, kena mandi.
0: Mandi.
3: Bagus aku je.
1: Okay, yang ngaji topik pagi ti?
3: Aji. Masih kuringah semuk grinas sana. Kamu tua, aku senang dapat tua kau nak dari dia rasa ni anak-anak ku orang ane ane nak dak dak petua dia pak bisa ke pedan petua dia sokti
0: bisa bisa
3: lagi petua dak dia nak ni nak umai nak bege-bege lihat dia tua konen dia roroh di rasa uli ane
0: okey
3: so tua ko suara rasa uli tebatnya nak ku
1: ane bege-bege ngin dengan yo sebab sinok leno nak alergi ke tak yang dia bergubuk ngin dengan saja supaya dia yang mana
3: ada ni ni dah ada dapat dong mana baik nak aku oman
0: amai sinok leno nang itu dapat man oman itu dapat man obor-obor penguman dah
1: penguman di
0: kamu yang de di Ahmad nikah allergic mai gig kamu allergic oman
3: kan memang dahu aku allergic ku man buat kenyi.
1: Buat buat ni teh?
0: Buat kroni.
3: Buat kroni. Pumpkin, pumpkin.
1: Yo, asal ingat allergic ni. Asal ingat man kroni ni what?
3: Masa aku tuang tu dahulu, aku bira aku man kroni. Tait ku aku menap nombor menap aku cirit bedai.
1: Oh.
3: Kadang-kadang minggu aku cirit.
1: Wih.
3: Kedua bau aku dia boleh mana ni kundo.
0: Buat kundo.
3: Gemang tenang.
0: Gemang.
3: Gemang bila aku man gemang ku gayu pereng kulit pereng pereng ku gayu.
0: Oh, bisa bisa ti.
3: Ti. Pak meni tu meh aku mendapat semuk ku. Semuk ku tenek dak, tepah dak ngak renyi. Man ka kena ku dek rapu man muk ku ka renyi ka ku nang. Oh, kaya. Ia senang, senang mesti kaya ia memit kerja ane mukutah ni. Ia memit ane kerja ane ibu buka jupuamu ia ibu dosia nade kait mukut dipasir dan apa? Ia dosia nade pasir kuati menang deh nyaruh kait ni kaya mak penguman mendek suati dawuk ngemplok di kait ni kaya menasi ku meburih man kaya dosia nade kait ni ku syukur nade nasi aku buri man kenyi.
0: Rati lagi petua lah ti.
3: Petua ibu anak.
0: Jadi harap ke sembuh rinas kami sembuh
3: sembuh
0: Leno kami gigi tengah harap suak dapat suak nuna ke lah.
3: Dosyat na dipetit na nadaat nang deh nyaruh sait ni kaya maatar kuman buat mana suka ti ngamtuak ngitarin sait ni kaya membuat kumburi kuman. Mana ada dosyat na deta pasir bisa nyaman, bisa semua konang. Jadi memang aku seraru sebenar ketua anak yang di barangan anak aku ngasih lah.
0: Okey, kami kami pergi subah kami ngasih memang betul lah arti.
3: Boleh
0: subah, boleh subah. Boleh
3: subah lah. Subah. Tak bagi ku iya nak ku bau menasi, ruang ni kerani anak aku ngakit nguna. Ruang kerani anak, kamu nak ku mirip. Nakuta, namit ruang kerani anak nanti besok batu, umit lah black pepper, unyapur kira juk taruh kruk juk main kruk dah unyapur kupus, nak asur, unyapur isi kon uak, ya ane daya dah neman kerup hari dah dia dapat matang lah.
0: Jadi agi petua agi so
3: anak itu petua anak ngai turuk ngani ngatur bara kerb na bara join
0: betul
3: anak aku ane agi dapat lah ruang kerja na nyapur ngah rada sehingga tepuk pada sur dan menap ya nadeh nan uak.
0: Okey.
3: Jadi mun sakran sinalinon sinalino ka semuk rinas sana
0: semuk rinas bisa ge sinalino anak kita reno.
3: Jadi mun ani ana bu ayana memang tak beda ye dia dapat man bu aira. Sis nyamba nang
0: ma. Betul. Agi duna ni.
3: Agi duna tu. Duna ni muk senorik. Jadi ya ngu kait ni ani perukut buai raja buai ti maneg turu ye enang we buka baba enang woi saya hanina ma asik mati gay mesti enang boris buk gay ani turu buka ani ati sepu saya enang buka tangan ana ta sana ba mai ku merek man siat di tempat kriah jadi kan ke tempat kriah lagi ini penyuang senang ibu aku ibu meret ke baba
0: ayana
3: ibu babu ayana mudah bisa man ibu tangan dah jadi nyamba dayuk masih menang oh dah kuih berani ne kaya enang dah kaya aduh tiap tiap otak ku man aku kaya dah berubah kaya kemasa mana ak gerak kaya yang buka masih biar tangan rak ni payuh anak sebungwak nanti main menang hati janji supah kengangan saja aku dah boleh kasua keluarga dayak ni keturunan ngan saya kemaku kasua keluarga ku abi bua saya ngan mana gede kasua ku saya besok anak main janji pak betul ke
0: betul
3: bawa ngaku kerja ngan jabatan laut dia nak sebede ceriki ya ya bahkan kabar kami nak map mana map sungai ana. Aku betul-betul menjual kiraan ni depuh ada sok bu ayah. Aku dah ngatakan bu ayah ana. Buka beba.
0: Aduh.
3: Bu ayah ana mesti tong bias lah. Kami ngap aku kira ngap di sini ada. Waktu kita saya nyukat ane nak peta, nak peta penuh, nak peta kamera survey ana. Ni jog le kajen signal je so satellite ana. Dengan udah nak buka-buka tangan dia oi kau nak ani ke aku.
0: Ina
3: dah aku. Dah pindah ke nak aku. Kau nak mikir pindah tempat ni asi aku pak pada hari signal bu ai di penuh aku.
0: Aduh.
3: Aku enggak aduh aku nak bye aku sorry bye aku dah kerja aku. Kau bu ai nak buka ada beberapa pun patong.
0: Aduh.
3: Jadi dia menak dah. Jadi anda ada pesan ikut agi patwa di setan petin.
0: Okey.
3: Jadi saknan daya request ragu dah sedih-sedih lah, rindu-rindu cinta-cinta. Okey lah.
0: Okey.
3: Ia besok beberapa dengar barangan Ayang Boy, Mukrinat. Sesi barangan ni asti barangan abang mengpadel asti dan juga mati. Nada sok perbara udah kecet dah mana dia barai DJ. Okey bye.
0: Okey bye. Terima kasih. Bye. Okey jadi nang lagi lagi petua ia tentang ngera di allergic setelang. Agak senang ya berada kaset. Enang ku pantang man sotong ngah seket senang. Memang ku depan eman. Enang temak dia terus ti senang. Ati betul-betul allergic ti. Kas lagi lagi geringan terlukat na pol skin inang aku kaya dapat mandagin masa lagi icuk. Kas lagi geringan ta Cliff. Inang allergic man sikit senang. Kamu man sikit so ni perenggelan ikti. Jadi terima kasih ke dengan terbukut nanti kita bisa mengatai sesat nanti ni munka penyimo yang aku allergic sekot. Bukut dari allergic masih sekot. Pada aku man pak asaman mesti allergic. Okay, Henry Bali nang pasal allergic aku idah dapat man daging isin oyua. Waktu aku man aku muta do
1: gonanti.
0: Kas lagi nak nak wat kuman mikolog udah nak pakai seafood. Jadi itu color tukar isi mi. Kas lagi Wan Sadi renang allergic man kan pari. Pernah man sekali terus kembang sementi perenggenan senang. Kas lagi dengan tadinya Anthony Charles renang sok pinguman man ku sok jenis seafood sok jenis pinguman di turun kodak dengan umut patu umut ubi so jenis pinguman sungi krikap dek allergic pinguman senang. Cok aku allergic keadaan cuaca kadang cuaca bongok ataupun berdebu pun ada flu dengan tengah boos ngarang pun flu nak entek aku komen-komen berdengan tak pasal allergic jadi tak cuba ngaragu perantau bisa ngemah ngamega force baladingan.

0: Aja ragu perang tapi samangga mega force baladingan dan mesti kenyami baladingan dah atam bersih nak di perempuan segmen maka terima kasih satu mati terima kasih lebih si berangan di mahagi bersama kita di YFM beri dengan tak sesama krakal pasal topik esasan anuati.
1: Ya terima kasih ni tu balas sesuai ingatnya dan bagi bersama-sama dokai pagi tidang segmen maka kemaha sama-sama top prami topik tu pagi ti. Juga I jamadi mesti dua empat minit lagi. Kau yang menolak perempuan segmen maka kemaha. Aku Lenny Jemon.
0: Aku Hazel juga terima kasih kerana program yang kami lepas satu tetek dengan agak pukul esok National FM.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Jorge Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembang B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Okey, Ramadhan, kita sama-sama kepingakan ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Segmen Yengan Di Are Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama.

Okay, dengan jam ini dengan kita dua perempuan menerim pas pukul pre-E berpagi. Okay, dengan apa kembali pukul pre-E setengah lima hati, kita dah sama-sama keping cerita lagu beria episod ke taruh pre-E ya. Bersama dengan penerbit Josh Martin, kira-kira lebih masuk ni jam bersama dengan Josh Martin mati pukul pre-E setengah berpagi ti ya. Okay, terima kasih penerbit sama baik nak bagi kita ada kawasan kucing de berpagi ti dapat kepimpinan frekuensi ni 06.6 MHz.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, selamat pagi doh. Salam Malaysia Madani bersama Dr. Josh Martin dan program Jalta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini bersama Dr. Josh Martin dog pukul resmong di pagi ini. Minggu ini atau dalam episod Jalta ke Taruh Perupli. Dua harap pada pagi ini hingga mau bersedia sampuan kedudukan Jalta atau saat minggu ini. Pakai tak biasa ngiti atau ningat kedudukan Jalta saat episod ke Taruh Perupli. Atau kumiat dia ke punuk atau ninggak dia ke episod Jalta atau terlepas dan episod ke Talu Plumoy.

lagu dari Masih Ada Cinta, so Richard. Terus bersama Dokai di carta lagu-lagu budaya.

0: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya episod ke 23 minggu itu dua hotore bersama noga pukul semong di pagi itu masa-masa aktiviti dari mengatur dan new minggu itu sahaja dan start soal 5 hotore lepas start pengkalan di kupu empungan dua dan ondu sumi ya atau ingat segera atau ingat di Facebook bogok aktiviti sebenarnya dua ondu sumi ya ada pesta rakit pedawan ada gebongatul ya tahniah nudu bara pemenang-pemenang dan berumah ino. Alright, jadi pari lagi atau dengan kedudukan carta tajah dengan ragu di sebungas dalam pagi ti atau di keragu atau di tempat nomor semong ragu so Freddie Thompson ragu dan salaku kamalia jadi dan minggu lepas ragu iti di kedudukan tempat nomor ju pak minggu iti rabu ke tempat nomor semong betul nak tiak dengan ragu di tempat nomor prii dari berubah kedudukan masih lagi abang kakuk dan kumpulan Peace Band ragu dan temangan mo dayung kumang jadi terus bersama dokai di carta lagu-lagu budaya atau tajam dengan ragu di tempat nomor semong Freddie Thompson salau ku kamalia
1: nomor semong

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima Peri Anugerah Oktober suat 2026, pegurut suat pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

0: Inore program carta lagu-lagu budaya minggu ini sana episod ke 20 jaya atau mengajit ragu sekumpulan peace band ragu dan temangan mu dayung kumang ragu di tempat nomor plii. Alright, jadi ini sama doku noga pukul semongdi pagi iti tiak doku harap sesuai ingan ketubu bersama doku saat napuan kedudukan osikah champion atau dang minggu iti dua osikah di tempat nomor dua ini tiak atau sama-sama puan dan penubuan program iti tiak. Okey, jadi minggu lepas program carta lagu tung iban you know ACSJ mo obuak jadi tanah nudu kumpulan tanah berenyang ataupun tanah gempa bumi demo jadi champion saat ACSJ edisi ke PLI dengan ragu dadon Erisa, sementara di tempat nomor 2 ragu dan bintang so mawat dengan ragu di adon ragu dengan adon dayang bintang, sementara di tempat nomor taru you know Cleo Phoebe dengan ragu komut ku adon ragu padahal ya aku nyobat adon sejak tanya kan duduk para pemenang-pemenang bokon dah saat kategori khas. Alright, jadi dalam pagi ti aku live di FB YFM Bidoyo dua aku ada ingat dia osike de ogi dan Facebook atau semua pagi nudu Mami Cikgu Esther dalam pagi ti yang blessed Monday semua pagi kan nudu Puan Nyimoy selamat pagi acar dengan siapa ya. Assalamualaikum boleh tot kati. Orang sembagi kan dulu midday Sam. Selamat pagi. Dua selamat pagi kan nudu James Pengiran. Selamat pagi nudu James Dewing. Steady lagu enang memang steady dah pagi ti program carta bi. Alright, selamat pagi kan nudu Thomas Ko. Selamat berpencen idip pencen dan Adin. Happy go lucky tapa pono katikan ni. Alright, selamat pagi kan nudu Veronica Kanape. Selamat pagi ti. Selamat pagi nudu Henry Bali. Shalom. Selamat pagi nudu Charlie Chung Tizen. So Semenyah Selangor, Semenyah ke Semenyih aku ada kebuan lagi betul. Menang harap suak ingan enjoy ngajit Radio YFM Bidoyo dan segmen CLB. Terima kasih nudu Charlie. Selamat pagi kan nudu Rachel Marikan. Terima kasih. Selamat pagi nudu Ronald Dennis. Landy Lambit. Selamat pagi kan nudu Nurul Latika. So Johor Baru. Selamat pagi nudu Osir lagi dalam pagi ti. Pokok mana gambar tu mid SM. Ya rumah-rumah petanak dalam pagi ti. Happy Leno. Bukan nama dia blues lagi ti. Jadi harap dalam pagi ti atau terus happy-happy dah pagi ti. Jerubu mau kurang ti ya, mau boleh tenang sobak tu walaupun ya sorang-sorang aduk sebenarnya sehat pak di nonangnya terima kasih untuk pak deh atau mau ataupun ngasong sobak the blessing ni sit ya. Alright, jadi atau terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau di ragu di tempat nomor moi. Ragu di tempat nomor moi ialah ragu so ada lagi ke berubah kedudukan saat minggu ini masih di tempat memoi so Valentine LS dengan ragu dan cinta kajon-kajon betul nak tiap dengan ragu berentak agogo so Patrick Debeng you know agogo yang sanu ragu itu rabu di tempat itu baru rabu so tempat menuam ke tempat nomor ju jadi bagingan dah suka ragu agogo yang sanu itu mak komut selepas itu ingin boleh ngundi ragu dan Facebook YFM dia pak gede nak jahat tu sama-sama dia ngajit ragu di tempat nomor moi ragu so Valentine LS ragu dan cinta kajon-kajon
1: nomor moi

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menurut dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pensel aku no. Bau seno aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup kai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku ha. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dah liat ku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu. Doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi liat belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
2: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf ya Jason. Ano bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Balik lagi bersama aku, Josh Martin dan Pinggituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Berdaya. Nomor 7.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Bidayuh Gerak Bersama.
1: YFM Bidayuh Gerak Bersama. Bersama atau dan program carta lagu-lagu budaya episod kita 20 dan pagi itu ini jaya atau mengaji teaser pasal microsleep. Jadi dalam pagi itu jadi sekira dengan bagi saya nunuk-nunuknya dan tempat kerja ingan ataupun dan ingan teban motor relax dia ya mak pakai mak ni bos kia tu ya lu semua 5 minit cukup ngan tada aninangnya gonanto mokat ngoh sekejap sebab sekiranya auto ti taba motor dan nunuk ti cukup nang bahaya. Alright, jadi dalam pagi ti kaki-kaki sije ingan odi baik dengan taban lori ataupun ingan jadi pilot darat ingan taban bus ataupun ingan taban van saat taban bara anak sekolah dari moon sekolah dan ngan uiti nakit-nakit ni dreba yo rehat secukup sekiranya do no kopi kau. Alright, jadi selamat pagi nudu suai ingan lagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya dan lagi ingat aku di Facebook YFM Budaya waktu nage ingat dengojit aku di radio YFM Budaya di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz waktu nage ingat dengojit di platform digital kau di RTM Klik waktu nage di portal radio .gov.my you know our ni nanya platform-platform lagi dengan apa sedia ada kau saat dengan ngojit kau di program carta lagu-lagu budaya waktu nage suap taruh perupat channel radio di seluruh Malaysia waktu ini atau ada lagi channel digital ya atau lagi channel digital kodak radio music ada lelok titik ialah Gema Bonio pakai alur doi dan RTM klik ya joke testing ya tadi ya. Ok, jadi atau terus lagi dengan penyukong atau nudu industri music Mak Komut dan Facebook Masa Adin mohogi ku nak ni dengan title-title lagu dia dapat dengan ngundi dan tipu ni minggu itu dua mak komut ya duman dengan nai duman dengan ngundi lagu-lagu dua munok dua sekiranya mak ingan lagi lagu bauh dari ingan Todd nuduk koi ngajit itu
2: ingan lagi bakat beragu ingan lagi bakat nai lagu ingan ogi bakat nulis lagu
3: maka ganti ya
2: rakam lagu ingan ino dotto dah pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santo lagu ingan pasal meropas lagu ingan tapot kai main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo
3: ja sama-sama atau pakat industri music oto.
1: Iya jatuh sama-sama pakat industri music oto no katakah lebih bergantung. Alright, jadi dalam pagi ti oto noga bersama dalam program carta noga pukul resmong di pagi iti atau monog ragu di tempat nomor 6 iti ragu di tempat nomor smong minggu lepas pakai kali iti ragu iti mujur pada dapa ke tempat nomor 6 ragu so kumpulan di jegan dengan lagu itu penulis dan ketua dua penyanyi kumpulan di jagad Nina Form Ensemble lagu dan cinta nomor ni muncul pada dapat tempat nomor semong ke tempat nomor nuam sementara di tempat nomor 5 lagu itu sekitar tiga dalam minggu lepas di tempat nomor taruh pak minggu itu yang rabu ke tempat nomor 5 lagu so Dino dari Pogan. Jadi dari Pogan itu akan beragu di tempat nombor 5 dia. Atau tajuk dia dengan ragu di tempat nombor 6. Ragu dia dan cinta nombor 2 kumpulan di Jugan.
2: Nombor 6.

0: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidayun.
1: Nak, oh nak, babai minta tolong semua yo. Babai lemit barang sesomu no, pak sekia bergatung. Babai dah dapat mit, seorang anak teh tolong babai yo. Nak, babai lemit ya.
2: Oh ni halnya mati, bohong lagi, tongan lagi lagi. Aduh, premite, dah kayak gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyer bokong di mit eh, susah betul ke?
1: Yo le nak. Doi hal eh, tiap babai dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babai nak.
2: Bay, sodang sina bay, sodang. Pono kan ni, dah nyer bokon mit eh. Jangan, tadi bayar barang tu ti. Magali siwak ku klim babai ti. En, mit meh, barang ti, tabantu ke moto.
3: Ih, nyamati. Oo, nogi. Tangan lagi, nogi. Ada pre, bakat eh.
2: So, ono ino. Doli ati aku ngamak budaya do beradatih dunia di Bokon. Mak sekali-kali ingan da budaya do beradatih jadi wali sandang idip ingan.
4: Beradat onak, cora so idip oto.
5: Nomor 5.

0: Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Beramah ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. RTM Yang Seramat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pursawak Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026 Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Sama doku Josh Martin ngajit semua lagu paling popular di YFM Daya carta lagu-lagu Daya.
2: Alright, jadi pagi lagi bersama Dr. Josh Martin doga pukul semong di pagi iti dan program carta lagu-lagu budaya minggu iti san episod ke 30 dua mak komut di Facebook YFM Budaya Hadin mohogi aku kebarat title lagu demo main jaya so tapat demo semong doga tapat nomor 5 lagu-lagu demo nak mo tapat dengan ngundi dan setakat tadin ya. Alright, jadi aku bahasa pari apa do ogi ingan dogi tot message dengan di Facebook YFM Bidoyo dan pagi ti aku rana juga selamat pagi dia nudu Lawrence Mick lagi bersama Doto ya dan pagi ti terima kasih selamat pagi kan nudu Posekin atau lagi Puan Nimo Puan Dorin Gubes ya atau lagi Michael David Protesi selamat pagi nudu Michael atau lagi No Azira atau lagi Eni Rani Kuroi selamat pagi atau lagi Gason Kacen Cacen ya Cacen so kupua Seratau Gichen na Gichen. Alright, sebagi sebagi kan nudu penyanyi dari seterus titi ya Nazri NJ sebagi Muji ya dah bagi titi tetap gap tetap maintain terima kasih dan itu ketubu maintain ya. Alright, sebagi kan nudu Cliffs and Cliff dan pagi titi selamat petugas kan nudu mu selamat pagi nudu bala geng-geng dogi bersama Doto dan Facebook YFM Bidoyo dan pagi titi mak komut share like live atau dah pagi ti saat suaknya ataupun dan ningga ragu-ragu ataupun ngojit ragu-ragu atau Bidoyo dan pagi ti amat-amat dalam program carta lagu-lagu Bidoyo. Alright, jadi dan pagi ti sekiranya ingin day sekian sehat ya mungkin lagi kau dah ingin dah moko-moko dan pagi ti selepas nyuang minggu dah cukup nang havoc ya di kepua apungan lagi rami di mungkin di Semedang pun lagi gerami mungkin sumi ya tengah ada nanya nyukong bersorak ya ingin nyukong baranya ada berumah-berumah rating sumi ya di sungai sungai Semedang mungkin dah pagi tidak sehat mungkin rani berapa doktor jadi mak kamu tadi berapa doktor sekiranya iyo idah teruk setegar dengan ngerais sumi ya ingin boleh ada nanya nuk pin ani nanya pin suamre inyalang pin de modud-modud bongoh ide skia modud ide skia bongoh ngan ada gaguang ingan sai relax pak skira ingan raan leda likas lagi ingan boleh ra di berapa do doktor mungkin doktor dapat ngubat skira doktor lindo sangun mungkin ya likas bait dalam pagi no ke skira dari doktor lindo handsome san beradayung mungkin dapat dari kas mukuak le doh alright jadi pagi lagi atau dengan ragu kedudukan carta atau dah pagi ti atau bersama dengan Nazri NJ ragu di tempat nomor 4 ragu itu minggu depan di tempat nomor

0: Nah, mungkin ini in sinar dan berbau. Pak Dehar, atau beribul dengan ragu di tempat nombor 4, Nazri NJ, Ambar Kais Baram. Itu nak dengan ragu di tempat nombor taruh. Ragu di tempat nombor taruh dan minggu itu Tom Ma'at ke kedudukannya. Satu tempat nombor 4 ke tempat nombor taruh. Ragu sekumpulan di Vipers. Ragu dia dan joget Bujang Nami. Jadi sekiranya medang nyuap minggu itu saja dia. Ingat lagi nomi-nomi kekupuknya. Mata-mata barah dari Bujang. Jaga-jaga ya. Mak sekia biorah. Nyenang otok. Nyesuk kupuk sonoh noh nyatia. Alright, jadi terus bersama dekoy di carta lagu-lagu budaya dengan ragu di tempat nomor 4, Amba Kais Barang dan pagi itu ya.
1: Nomor 4.

0: Bos Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Itulah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
3: Ayo no, ku nanti eh. Rodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
3: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina nih. Riu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
3: Eh, mau tiba nang lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan nggak mau, nggak aku gong steering gitu ya.
3: Agong saja, mau mau mau go nih, kuning nggak mau monu mau shoti ya kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu deh, kaki ku guyu guyu ponu loi, tonggon ponu ku, nogo gak mau tote.
3: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih, so lepas deh. Gagal yang dua kuatih kan? Nang dope idoh dia noni nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya nih. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gih pakai do keberani nih. Kamu mak me, nah tak bohos lagi ya. Iti di doli aku nih. Coti aku sih nasa diku. Idoh aku nang memang mau temabuk. Nengak mau dua tanamu kau ada doh, ini dua lagi nong aduh. Mau digaya ti. Asa bubutih mau bohos dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
4: Mak tambah motor lemabuk, bahaya.

0: Gerard Bisama.
1: Ya, Gerard Bisama lagi bersama Dr. Josh Martin dok pukul 9 ni pagi itu saat ngajit kedudukan top 10 carta saat episod kita dok properi dengan minggu itu. Jadi su atau mapuan nang program carta lagu-lagu iban ataupun anugerah siapa juara SCSJ mo obuh anu nuam derapas dua adin nya amap gasak sikian dok sindia final tung SCLB. Buat masa setakat adin aku gemasih dari tapa dari keadaan dengan Sindia sebab adin kayak gemasih lagi kajon lampu hijau so para penaja-penaja lah ya setakat ini aja dapat ku tanon dengan sebab sekira dari tapa lampu hijau itu agi susah sit kau renai program carta lagu ya. Alright, jadi harap ingat lebih sabar. Aku harap sewa itu tapo lebih naik lah ya. Sebab ketika ni nyasikin aku sindia. Jadi aku pun susah gaya nyam kure nyaut nudingan sebab aku aluk senda pod le confirm ni ni ya. Alright, di dalam pagi ti atau ngajit saja program carta lagu-lagu budaya dah ngah pagi ti saat dan puan kedudukan carta. Dua mak kamu dua maningan ngundi lagu-lagu dah gigi dan Facebook YFM budaya atau gigi supaya dua mak dua lagi lagu dah aluk satu main dan pagi ti saat nak kabur top 10 carta saat episod kita lalu propri. Dua aku ada juga terima kasih bogo-bogo untuk suingan demo ngundi dan tipu di minggu itu. Dua aku minta maaf aku terpaksa redak di account ngundi di ragu CJ. Jadi harap osi dikaku ragu satu bara penyanyi ke bara komposer ke bara peminat ke bara sikit sudi nuduk penyanyi ragu dan ogi dan carta itu tapo ada tolong share nuduk bara dengan sak bara dumunok sama ngundi ragu de raan dengan dak ragu ino dapat jadi juara ke ataupun naib juara ke ataupun nomor taru top 5 lah top 5 dan carta itu ya harap ingan dapat tolong ragu oto sama maad sebab sekira doi ingan osi lagi dari nyukung ragu-ragu berdoi oto ya. Alright, program carta itu masih lagi ketubuk noga pukul semong di pagi itu serupa sepukul semong di tiap ingan repali bersama dua DJ Mil noga pukul semong dua tengah nu saat dan segmen yang ngan di aren. Okey, jadi terbalik lagi dengan kedudukan carta atau beralih ke lagu naib juara. Lagu naib juara tu dalam pagi itu ialah lagu tidak berubah kedudukan. Masih lagi di tempat nomor 2, so Division Ocean, lagu dengan Rindu Sayang. Betul tak tiada dengan lagu tidak berubah kedudukan itu ialah minggu juara ke taruh saat lagu dari Bujang Serian, so Vivian G. Jadi harap ingat bimono sotin dengan kedudukan di mana pengen dia dah jatuh sama-sama beribu dia dengan ragu naib juara atau saat minggu itu Subdivision Ocean ragu dia dan rindu sayang naib juara.

0: si Mongmoy diyan bilangkono.
1: Sina, sina! Sina, ini aku dia sina! Lihat arti dia! Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow! Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
2: Mak naik urang, bu. Lakitnya. Dia mau drift terus marah kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mak sebarang sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
3: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mun pengumuman manusia. Sipi puat eh. Pak turu ku yang mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
1: Nuh, nuh. Aku dia subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
2: Eh, bodoh. Mui ti tetek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda ni gege.
4: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan ti jah. Deget i.
1: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nah, ni pak suar tempat itu pun nak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasal mana?
2: Puan mu sebab dah tipi nak kasen kining. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berosi dah sangen.
3: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
1: Blub, ayah yang sudah bohon ya kan?
4: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
2: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogok nyar urati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
2: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan depta.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia dah berani dibunuh rasa rami.
6: Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, meramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

berjaya ngokal kedudukan juara saat minggu ke taruh berjujud dan program carta lagu-lagu budaya. Dua tu alam supaya dah mendik sidur lagi. Lagu itu ada carta. Kan lagu ini ada pun merangkak ke ninanya pusingan dan seterusnya dan program carta lagu-lagu budaya ya. Alright, jadi di mana ada top 10 carta tu saat minggu itu. Sementara lagu-lagu di Bokon ialah lagu-lagu di Selamat. Dua dan minggu ti hogi lagu pencalonan bauh dolek ku kebalot selepas iti dengan puan lagu ki di monot. Alright, jadi dengan doi tu saat masa ajak tu sama-sama dia ninggak kedudukan carta atau saat minggu.

Lagi iti saan episod ki talo propri mak kombot bisa maharagi dang program iti episod ki 40 minggu bau do mak kombot dumaningan saan ngundi ragu-ragu dang carta iti terus nyukong industri music oto. Jadi nog atau berapa dah episod Drenog dati aku George Martin juga selamat pagi, selamat nyoming, selamat onundi nulu syua ingan ya atau bisa mah dengan ragu bau so Natasha Jang itu lagu dadan bunga andu rami pimolot bau calta atau saan minggu itu. Kita berdapur. Bye-bye.

Kenapa-napa bersama dengan Tony Pisbender, Martina Jamitina, ngaban kita semua ini, minat rimpas pukul semua ini berpagi. Ya. Okay, selamat pagi, salam Malaysia, Madani. Dari semua mula kita, dah berpingin si segmen yang dengan di Aran. Berpagi anu ni, de anuti rima neberan semahang 2026. Okay, dan Martina kita bersama-sama keping carta lagu video. Episod de ke taruh propri bersama dengan penerbit na Josh Martin nama kemet ulangan na sama-sama tengkeping na bitagi pukul semeng berpagi ya berpagi anu 6. Okay, terima kasih semua bagi kita baik na bagi kita ada kawasan Kuching de berpagi tidak pengeping na frekuensi ni 06.5 MHz dengan lagi bagi bagi kita ada kawasan Serian dan pengepimpinan frekuensi ni kosong ini penicu megahertz. Okay, terima kasih minat bersama. Baik dan baik bila kita ada keping minan RTM klik.

Okey, jom kita dengar kita semangat preliminary plus pukul 10 menit berpagi. Bagi bila kita ada Pejami Sama ada berpagi. Terima kasih Pini Bisama. Baik, nak bagi bila kita ada Bisama masuk pukul 6 berpagi cerana. Pengisi Makat Krimahas. Okey, rohai taruh jam kita bersama ada berpagi ti bingkali de masa itina bila kita pen gago ngatur senje kerja-kerja kita ada kebon, kerja-kerja kita ada remin. Besan ada anun di de munti ya. Bagi bila kita ada bitukes. Tentunya bila kita ai macam kerja-kerja ada natur bila kita ada skambuh na dan nuti ya. Selagi bagi bila kita ada remin baik na ada gago bitanek de masa itina selamat bitanek. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap sama. Harap pengatur kerja bila kita pun dapat tengatur na dengan mucur milangan du ya. Okey, kan kita tebak report gaya du de berupa giti. Ada hujan de kuduh-kuduh tempat ya de berpagi ti de Bintulu miri dengan muka de berpagi ti pekerendu pagu de Betong Seraman Kapit Kuching Semarahan Sarike Serian Sibu dengan Limbang ya. Kemudian pun de Lamat Anuti Ribu Pite Jangkara Belaku de kuduh-kuduh tempat Senjada Seriaman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dengan Limang. Ya? Dengan lagi keadaan angin, de Anuti, Senje, Angin Umoy masuk utara barat laut, Kilajuna Semeheng, neke... Semeheng kilometer ini jam dengan angin umboi masuk barat laut ya. Kelajuan Semeheng kilometer ini jam ya. Okay, dengan suhu dan nuti 24 nak taruh perempat darjah Celsius ya. Sama tadi report gaya nu dan tu kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Bagi bila kita ada rangatur penyalan bagi kita ada nuti sentiasa kita gagit de jalan bahas dengan sentiasa kita siap sedia lagi ingin dalam menuti ya. Tapi kali ira berlaku hujan de kawasan Kuching. Sedia kita payung, sedia kita baju hujan, sedia kita minan labung. Bila kita ada ngatur kerja-kerja ada sepa ya ada anuti ya. Okey, kita bersenang lagi lagu-lagu hibur kita ada lambat ada berpagi ti bersama dengan Beethoven nog buah asungku.

Okey, cuaca cinta setia de mati ini. Ya, mani pun terima kasih pini bersama de berpagi ti. Berpagi anu ni de anu ti ya. Okey, bagi bila kita ada masa itina de ngapun moto de ngatur penyalan de Johor, harap bila kita sentiasa jaga penyelamat kita di jalan bahas. Biasa kita periksa lagi keadaan motor kita ya, supaya kita ngatur pinyalan kita ada berpagi tinggi ya. Okay, aku rasa ada masa itina ihom bila kita ada suka dengan media sosial ya. Ini media sosial ti.

macam-macam penyimpun de si kunci baladingan kita. Manipan media sosial ti berkena Sencia Pikara de dapat kita sekunci ne dengan agak-agak de kai jelas ya, agak-agak de Sencia kai mana. Sosial ti ngina semuanya de irampun ya, perkara-perkara de sekunci kita ada abih media sosial ya. Dengan sena bagi kita dok pitayen saya nak bagi kita si barang sekunci agak-agak de kai betul de kai mana nehna media sosial ya. Ini perkara de munti de boleh ngaban perkara de kai pagu, de boleh ngaban pinaru, boleh ngaban pingunyer. Dia boleh kaben kena masing inya ada beken ya. Dan ada na media sosial ti harap kita pun sentiasa gagit dengan perkara ti apa kita sekunci agak-agak ada kai betul de kai kita puan nama sapi asal usul agak-agak ada ras kunci kita ya dengan inya ada beken ya. Sentiasa kita gagit dengan perkara ti supaya perkara ti kait dengan apa penyusah negara pita masih lagi penyusah negerinya ada beken. Lagi terima kasih pindah bersama dia berbagi ti baik nak bagi berita ada keping mina RTM klik dia tapi saja bagi kita ada masa itu. No, mana pun kita pisulun lagi lagu-lagu pihibur the YFM di RTM Kuching.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Perih Anugerah Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul 4 Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.
1: Okey, jom inti dengan bagi kita 40 pre-eminent rimpas pukul semang ini berpagi. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Dengan pukul 2 timati kita rasa sama-sama keping Miri FM ya. Dengan pukul 6 lamat anuti dengan stesen dia. Tak apa lagi tengah keping na, pergi pukul 6 lamat anu, dengan pukul 2 terpengaruh. Pengisi ngancam peta dengan pengisi ngerempawan ya, bila kita rapi selung bersama dengan pengaruh nami debekin.

0: Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beramah ngah rami sita anu penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. RTM yang seramat sita anu penyeberanak Adi Mahmai Pusawak Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ngasmeng anu bulan Oktober 2026 wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama. Hish, nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyah ke teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada berupagi tidak pengisi segmen yang dengan diaran berupagi anu rimah dan uti rimah dan bulan semaheng 2026 ya. Okay, dengan saya ketika bersama ada berupa kita pengisi Yen dengan Di Aren. Kita berupa lagi dah pengisi segmen The YFM dia. Dengan saya ucap salam Malaysia, Madani dengan selamat bertingkah. Kuantik kepala kita ada berupa kita ini dengan lagu bersama dengan Stephanie. Lagu dia berkenan slow. Selamat bertingkah.

Okey, lah helau sengadau dan lah senglaram mani tamlim dah helau ngadau ni pejedah ke DJ Baun ngejalo segmen tamalungunat lo hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hak redo kaya nak Miri FM. Okey mani tamlim lantai kelengi redo kaya Miri FM balu ado ni nun dengar kelo bake-bake nginalin kelo sayu mage dan lah ngina kelo hipun kenap alam melu. Jadi mani tamalung kurang nojaka ni hama kelo hadau ngelarah dan lah mengkelo hadau kuma anak taban ya. Jadi menit tamlim Dani Hanah 5.20.2026 Dilahu Dani Iha 3.1. Okey manitam nanti hak kucing serian lunduk bau dan pelahu mentul nanti hak samarahan kalau dan kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM jiku sunom pun ji dan lahu FM jiku sunji pun tusu manitam nanti halam dalehkan dan pelahu awang daleh jaka ani kadang kelengi redo kaya Miri FM pakai radio online tamnu repah RTM klik dan lahu manita malahi pun Facebook kamu keluh ada ne pejidah ngejelo live page radio kayan. Okey, makluh bakal-bakal nanti kena live berluadau ni. Makluh hadau ni majau su. Dan lahu makluh hadau share live ni. Man bakal-bakal tam alang tehinu tua. Jaka ni, jasa dulu peji pegap tengah randa hintam. Ngejeloh segmen nalangunan lo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alang bukalah santam man adik upah hapan ni tamlim. Teklenghi aji lagu ala kenan Ezra Muzik ihati tung tarung tibo. Jadi man onin aku sengkritam tak kelenghi jelagu ala kena Bobby Laing ihati peji sayu piah pepeju.

0: api dahok dahok halam ka menda dahak tebin nyam telok kayanya lah terutama nak rungulu ka sampai tengah dahok menda dahak dalam murib dahak dalam hadir dahak
1: lankan usun kita apa mendoa nak kui pesaya inan taman nyam memang pak andangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah anang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen anak sekolah dahin melu lain kelang hi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan dalam sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk ke universiti nerepel hu nusi pada lok nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kali ni ikat hipun diploma tek cara nak ikat dang na degree ikat hipun degree dang na master degree aku melu lah tek kuri-kuri nak nyam kayaan kita alang kali ni na PhD di peluang-peluang ni tek jadi aku nangal lah lan kalau make education a life lifelong journey aku nak rebuti dia abin kat dalam antara belajar dia ni jima duji mungkin berubah so nasi telah dah puas hati ah untuk nak diploma aku untuk nak degree aku abis nanti peluang hati aku nak kenal eh belajar telah pampaan abis sak-sak kapan aku nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah home nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah dan anak dah marung tinan lah.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep G itam.

0: O itam alang teh habaram dahin belagah pa'an nah peji dahin radio tam.
1: Okey, mau ke sebelah daun dan lau senglara manitam lima jadi maditam utai kelengi. Jila gua lak na rosduki hati aku ilo ika. Tuh lagu negeri itam pela 20 minit pukul 62 beluar daun. Jadi aku inginah lagu nanti dan pahapan itam lima hui naman kelola ngelara jaka ni. Nelahu hui naman amai inai alang ala anak lo uli sekolah jaka ni lahu. Okey, tini yang panaku sengbara pelalau anau segmen ngelara ngeruan nedahin hapan. Tini bakih tam Michael Elmi. Sayu berluar daun DJ sebertugas berluar daun ni dan lahu usan daun haklung teru tinjar sayu kena pe DJ Tuhan memberkati kena tina saya kena manika lahu Michael Elmi anak ukusi gak daun melung teru tinjar jaka ni hati nak kena usan hanga van dalok hiti ya. Jadi tina lahu aku sama oka selebau dan lahu sayu berluar daun mandalo bake-bake ta malang unai meja usu ngejalo live page radio kayan. Okey, selebau mandi je i Michael Elmi dan lahu jalung lawing. Ana dalo bake-bake ta malang nai pajidahik ngejalo ha segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, tindak ku sembara pelalau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alamat toh mapuku 62 beluadau atau pukun telur lebih na'a. Tino menonin aku sangkusi ke lundau medalih tam Sarawak darat lo dau dahin menonan hitam pejo peji alam segmen ngelarah jaki. Jadi puku naji ngedau hanitam sentai payang ngejaki tai kelenghi dengah alanai men angkasa puri Kuala Lumpur dahin menonan hitam pejo peji alam segmen dahok tam do ani. Okey, nongka dahok tama doa ni, tinakuh metai HP syodoh kayan, tu dahok tanpa kalai doa ni, ihati dat dahin medat. Nah, jadi aku ingin nak menita malang jam erti dua dahok ni, amang keluh hadau metai kata kelotih jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau na'am. Jadi pukul naji junang hitam pejauh peji alam segmen dahok petangga nurepah terbara dahin menohanan hanaku sengkusi dengah keliah menitam lim. Jadi pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanitam tek lengi longdoni alam sejarah dahin menohanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh menitam lim nilahu tepat pukul na telah lebih akulah pejauh peji alam segmen PDK peji dahin kelo. Okey, nanah anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lama toh mapuku 62 beluadau atau ngepuku na telah lebih nginana lim dan panau pahapa dan lahuh damauk info man itam lim. Jadi empat aku sengkusi kelundau medalih tam Sarawak darat rodau tindak aku senepah hapan itam lim tek lenghi jilagu ala kenan Alex Lihan hati pasar tamu asap.
2: Ngelarah ngeluan dahin hapan
3: beji dahin radio Malaysia Raya
2: man itam alang teh atah kucing dahin semarahan.

0: boleh buka pahabong tu nenek nak pekat test kah?
1: Bah, urok nun ni melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ini im baik kan memang melek baik kan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nak menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah ni tam lawat inak tua itam tae, abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni dah menuanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM bidang

0: Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okay, mau sengadau dan lahok mau ke sengelara menit tamlim kerana telah pejuh peji angin nang akio lundau darat lodau lang akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati dah satu lima dah bulan puluh tino pedajih madi hadali tam Sarawak. Usan hak kuri-kuri ngavan hak tiha betong bintulu miri dahin hak muka tagak nurepah megang hak seri aman kapi tekucing samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Jadi pedah lebih naa boleh belarek hak kuri-kuri ngavan ni hati hak seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin limbang. Dahim pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak seri aman kapit miri dahin hak limbang tagak norepah megang hak betong bintulu kucing muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, jimai hati gate adau dua, nama dah bulan puluh, tino pedah jihma, maa pelisun, pedah lewi, bahawa belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik, dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Okey, te tusu dah bulan puluh, hati gate adau atelok, tino pedah jihma, usan hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik, pedah lewi bahawa belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik, dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan. Jadi hanadau jarun telodawan ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dilahu engkio bahawa belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Okey, dunan naki lundau madalih tam Sarawak darah telodaw jadi aku ngina menitam lim hui nama keluar bake-bake alam tak kelengi redo kaya mire FM jakani hama keluar hadau kusi gak ada kloti mana kui hak konti ni jasi tang pepe jam nuno gado man atah ngavan kloti lelahu makelah ado mate kata kelo ngejelo segmen dah ta medoni dah hot tampe kalai doani ihati dot dahin medet jasi kudang basa kata kloti alam pukul ji 15 minit ngedau naa. Okey, panita pejo-peji alam segmen ngelarah jaki tetap kelenghi jilagu ala kena rosana urai ihati amai inai tulung akui milih.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu sidak saya minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
2: Yang kita coba di Baram adalah beras nak panjangnya, tapi less touch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, gini tu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
3: Hai, aku Joli Jengan, Pelanghina Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam Paan Pelanghi, Dahul Halam, Halam Paan.

0: Okey, nak najir lagu ala kenan Daniel Bampato ihati melu ngelunau tiro lagu negeri itam pada 40 pita na minit tepuku 62 beluadau. Jadi ngina lagu na na papa ni tam lim huina mengkelo bake-bake hal ngelarah jaka ani. Okey, meni tam lim mati ni teji info aku si meni tam lim ani tejo program vaksinasi anti rabies aleng en dahatna te 6 do bulan 10 ya. Tino 6 do bulan 10 ani hati jima gak te do 2 tino program vaksinasi anti rabies anis endahatna hak kampung Lung Ugui, kampung Lung Sebangang Baru, kampung Lung Sebangang Lama, mata mapuku na pitan juna ngajima ateng puku na telok lebi. Te tusu do bulan 10 tino program vaksinasi anti rabies sandhana hak kampung Tang Itong, kampung Batu Mulong, kampung Longsui, kampung Tok Dayang dahin kampung Peruan mato mapuku na pita na junang jima atang puku na telok lebi. Okey, jadi mani tamlim huina mengkelo langpan geri asok lo latusuk anyekang perah rebis anidi. Okey, mengkelo hadau mesti kelo jam umun asok lo tih atelo bulan berhujung mageh den nusiha mok dahin nusiha mali. Ala kedua, mengkelo hadau sedia tiki kelo dahin lahu sedia kad vaksin asok kelo awi hatek peti awi amtek kesi katusah nun bi mengkelo hadau sedia tiki kelo dahin lahu alang ketelo menuk legeri asok lo ala tusuk anyekang prah rebis anidi angklo ulang asok lo darah 20 sayak dau jasi tusuk kena nesa alam batung dalo dahin alam belo ihati awi hadang mengklo makau asok lo tai peji dahin asok alang empayan ala tusuk vaksinasi anti rabies ani. Okey, nana dah hop petuk menitam lim huina mengklo ngenap ageri asok lo ala tusuk anyekang prah rabies. Tek 6 na dahin na tusu 20 aduman 2026. Okey, dahin lahu ang panitam kira te payang jaki te kelih dengah manpau dengah angkasa puri Kuala Lumpur tindak kusempah panitam lim te kelenghi lagu alakna Black Dog Bone ni hati geram dahin lahu makelah hadau matai katah kelok ngejelas segmen dah hok tam doni jasi kudang basana alam pukul na 15 minit ngedau na'a.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.184 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dengan pengurangan defisit sebanyak RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Muhammad Nor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahawa akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga-siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiyah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Maindra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habib Awi ikat ngenep jam tek ka dengah hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengah hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.
1: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, mau sengadau dan lahu mau ke sengelara mani tamlim kerana tang pojo peji alam segmen dahok tamado ani. Okay, nungka dahok tamdo ni, atini aku umatai HP Shredo Kaya dan terdahok tam pekalai do ani ihati det dahin amadet. Jadi empain aku basa adua kata aku tini, atini aku nama o ke selebau ni lahu sengadau mandalo bake-bake tamalanai meja usu ngejelo segmen dahok tamado ani. Okay, selebau man Miguel Majo, Priscilla Patrick, selebau man Payak Ding, dan lahu bakih tam Dublin ke baja. Ada dalam bakih-bakih tam, alang unai majai usu ya. Jadi, tini aku sambasa dua kata kui hati lubunji imdat ket anana te iha, lubun dua mamadat usu ka te akui. Ada dua kata la etai ngejeloh segmen dahok ta madoni, dahin tini nusit te ji man bakih ta malang metai kata dalo, bila menuti aku ngina makelolan te kelengi. Redo kayan Mire FM ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan, makelah daun kelak tena kata kelotih jasi gudang basa nak menuh an. Okey, dahin lahu tini aku nampak panit tamlim tek lenghi aji lagu ala kenal Christopher Clawing ihati Tavit Lahai.

0: O itam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio taam.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. I like.
1: Kanan aja lagu ala kanan Dennis Lenjawi Hati Urip Pudik tina lagu Negeri Itam pela 26 minit tepuku naji angadau. Tina ku sambasa dahun bakeh-bakeh tam ala ne komen ngejeloh page Redo Kayan tina bakeh tam ihati malan meria sayu ngadau dan sebut tugas DJ. Okey, sekena manika dahin nanti ni bakeh tam Cecilia Lulau. Tino hama jai bunga manaku ni ya. Sekena manika Cecilia lang unai lebau ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini teji dengar hala nama kucing sakusi mani tamlim. Tino pulis tahan jilake dahin najido mandaleh tam dan hile dada dahin pil psikotropik. Alang belaga 30 ligit. 30,575 ligit alam di hadui alam dahna hak tatah kucing te 2 de bulan 10 di. Ketua polis daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu Bara tino dawa ani anda tahan hak padang bilun antarabangsa Kuching. Jadi kesanan siasat hida section 37 B dan section 37 37 A bakah G akta dadah berbahaya 37 52 section 30 bakah telok akta racun 37 52 dahin section 35

Marung tok hadui-hadui tam alam-alam kapung pang na nilaan. Awi kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay teguh kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau na lang anda kina sang bara tuk-tuk lang sayu. Ja kenap taman, kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te kata lang akal an kalau katu pati te kata lang kalau bara te awin bang kalau te sekolah. Wena nunan kalau na laho. Mang kalau upak lo aman sekolah, ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lo nunan perlu kalau nae huli huma tangan nah dui huma tangan liwo kelunan nah dui tangan katuk kelunan nah dui lo anan reha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngeo urip kelunan alang maju ke sang nu kenan ketelok sang kelo sang tungtung tu kenap kelo nangat kelo liwa urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kelo sayu ke liwa dah ngeo dahare.

Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dah belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeluan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murib ngaliman.
1: Okey, Nana Haji lagu Mani Tamlim. Angga mempahapan Tamlim. Hui nama kelola ngelarajakan ni. Hati jangan pisahkan. Okey, tini aku sembasa dahun baketa. Mi hati Venus Jonas. Kena tini sengedau dan lau usah bertugas. Manika DJ, Station Radio Bidayuh Kayan. Miri FM, teman setia anda. Dahi ni hani komen peminat setia lenai man kampung dari dahi lahu ngendap akai lagu Dayang Bintang na tujo menhas Minah binti Omar okey nan tua sukena DJ station radio Kayan kreatif ni okey sukena manikal Venus Jonas alang unai apa jedahik ni lahu aku medak lagu pengakai ka ya. Dahin nanti ni TJ Infos, aku si Mani Tamlim, tino program Sarawakku Sayang, Jaga Sarawak, Intu Sarawak 2026, sendahna Hazon Selatan, hati hak bahagian Sri Aman, tetelok pulu da bulan 10, Duman 2026, ateng G da bulan pulu G, Duman 2026, hak padang kompleks sukan Sri Aman. Jadi Mani Tam, alang teh hawati, mengkeluh hadau tenepak program Sarawakku Sayang ani, alang andhana tetropulu da bulan pulu atau ngeji da bulan pujian ni ha pada kompleks sukan Sri Aman. Okey, dahin lahu umpan ditang pujah peji alam segmen dengah klia tina ku senggeritam tekeleng hiji lagu ala kena Mikael Milang unak lo hati anak kula.

0: Murah juga emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah Murah. Dalam emas min satu nam. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Tu benar-benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makin tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makin bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show off.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga habis. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual lah FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar lah. Mun kami makai barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amit tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa je saya dah. Cayak gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Benar makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan julu Nyonya kecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Emas kami lo. Haduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Pernah kasih tu nak kata Jo tu. Patutlah buah gila Aduh ya aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Betipu tidak lo.
2: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Ria aku telefon ada bah. Pasal dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Bila aku dapat cerita kerap hati ku. Kau kasar kuku ku untang. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTN.

0: Sarawak Forestry Corporation pihtong kelunan bangu tek joh tu sahabaya patap atahungi bawang dahin bahik bangun asen mesai nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batung tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin makuna keselamatan. Dahok pihitokani ni men Sarawak Forestry Corporation.
1: Miri FM.

Di tengah ya telah menjauh adat maniu ya sanpoi nanda ho lang tak la torit ya nang ayat nampak.

0: Ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tekna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang bihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tekna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nirajiji kelunan niradale nira dha jin an kelunan takna jadi menona dha kelhi takna ni usi dha jam sarah usi dha ngadap tudu ngenap kelhi tu ada awin dha ngenap kelhi dha alamiti dha pihun dha dalam dha mahan dha nira kat baru ngare hati takna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelunan ni termasuk tekaka tayang jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilau ligit te tangaran manok kelunan bungat lim lim dang an tangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah yang kedah menuna kasih lain kelengi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi hamain kelengi takna nyemuban kelunan nanti kurin dah nah ai kelunan alam kayaan ni ai te nunun keramaian te keliah takna dah nakna upaji nakna nakna paji upaji nakna nakna paji nakna mi ahli belim kelunan nakna nah takna ni ke jadi awi dah au ni ke lagu-lagu ke dah takna ni awi dang kelunan kaum kaum nana jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngawan kelunan melote takna dah pin kaum melibatkan kelunan bangok ke halang takna ni.

Okay, mau selavi dan lah hama o ka senglara mani tam lim jadi mari tam utai kelenghi atek na lanai makumpulan hengam malam dahin lah ho dalo ni halang lalu bo na saya alam apa tadi atek na ala anda hak na pat gu dahin festival sastra 2026. Okay, dahin lah ho tini teji infos aku si mani tam lim tino Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Amiri kira sengandap na aji program 10G 85 20G 2026 mato mapuku na pita na jihma atau puku na 10G malam hak forum tino te kurikrinaan hadu ilandahana teguana ni hati te petading sape petading nyivan petading kligit ada himbelawan te petading sukan rakyat petading paksa pengumana sentam kayan dan lahu petading lukis dahin lahu petading ngala okay, dan nah hadu ilandahana Atek puluh G atang puluh lima ada bulan puluh G 2026 hak forum matoh mempukul napita nak jihima atang pukul nak puluh G malam. Akan nginah manita melantai hak miri makalah hadau tena kelo ngiyoh hadui alang anda hak na ani ya. Jadi kerani jam tam hak konti hati puluh enam minit tak pukul na dua lebih tena kerani aku sendiri tang perlu pejoh peji tak kelenghi aji lagu pengakai bakih tamadih lang akai lagu ada yang bintang.

Lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan orang Mulu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam mata kupi ni kere, memerana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kupi ni kenak dia. Tak-tak ni dah.
0: Dan, nak pituk seng nak. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak bahas.
1: Tipong u nanti tipong, deng nanti. Masam-masam pikat ni, jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan, ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni, sayur ke jam tudak ko ni. Kok biasa kan ni, gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok, gak urok belada ok, tebanit ok. Sayur kan aja madu je, sayur kan.
1: Ada tipong dep loh ku hinang tudak kanan.
2: Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh, sila kawit jangan ni atek deh. Oh, sila kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu bara semunang tu dak kui. Aduh, nun ni susah kena ku.
1: Entam kurang gula, halem ket penguman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Anih radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.

Okey, kita lepas jauh pagi dalam segmen dengar menhawang dale. Okey, dengar lang unalah lah neman Sydney, tino puting beliung lang jadi hak pasen ula dula kio-kio 226 kilometer hak selatan Sydney, Australia. Tino lahu dengna kuri-kuri uma tasa dan lahu kayo puva. Jadi nyo ken hati ni. Tino pasukan kecemasan terima dahau buka lalahu melavin adalah terima leput tino kayo apuva dan lahu ga jihe karen. Okey, kita dengar alenai man Sydney. Dengar alang beloh alenai man Istanbul tino tanah tegen ayan 5.2 magnitude alang rekod ha wilayah Osmaniye Tenggara Turki tedau amigudi. Jadi ken hat ini ngavana tegenanan ihatih dalamna tusu kilometer. Menuh umpayan kuri-kuri minit menuhanan tidak dua tegen dua tanah tegen alang jadi ayan 4.5 magnitude dahin lahu 4.6 magnitude alang andah rekod hak wilayah Adana jelang sempadan ya. Okey, nanti dengar alenai men Istanbul. Okey, menitam lim menanda dua dengah menawan dalai dokusi menitam lim ngejeloh segmen ngelarang ngeluan dahin hapan dan lahu dengah menawan dalai dang itam kelenghi te jaka alempia lebih jima.

0: Ngelarah Jaki, men aku Widya.
1: Nun hadui ke hala, aku Viviana.
2: Ini semua aku saya kenal.
1: Awi limpaan peji dan dedekan.
3: Awi itam peji dahin dahak alang na jago. Nunak tu itam sang duan atau nebara dahak. Itam dang bara dahak dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat dahak. Awi jam katah nak, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako. Awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak nak anan. Jilahu tegu tek kelonan alang najako haunan kak atau beh kak ikak dang bara menju kak. Awi katah nak ika madat urung dahin baka ataupun action-action kat niken atau ngaping usu ka te unan nak bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke te na jako hak ngawan behim alang am te kelunan. Melai ku himah nih am dang te disun jako nunan ni tak dang bara dahak. Jilahu, awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan. Bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan. Alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak. Itam na bara daha atau duan daha. Unak lo itam akayasi dang kak am na jakok kak nanya. Aku ini kelunan alang perah asma melayok lama. Amdang tek disun jakok ni. Kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok. Nunan dang lah kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam. Jilaan uhtan

0: Mengkelo sepun taman henan harin dehen anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G0G.Susu dahin FM G06.G.
3: Okey, masa lebih menitam lima, jadi menitam utai keleng hiji lagu ala kena Florence Bulan, hati awi ikat nyalam, tidak lagu dan gerita pada 45 minit pukul 2 lebih. Jadi melakta peluji minit tolaan, sampai pukul na telah lebih, tidak pukul na telah naik tanpa jauh peji alam segmen PDK, peji adahin kelok. Jadi pada aku makah lalu dengan iman di jalan gerita mengejeloh segmen PDK na, tini kusang baras sekuna menitam lima, alam tak peji dahik darah telok jam ini di mata mampuku 62 beluadau ateng kerai ni. Jadi menitan teh kucing seria nelunduk bau dan peluh menkelon teh samarahan mengkelop lalu marum radio klo wihadang pejohna kelenghi radio kami FM ateng puku 6 lebih na'a. Jadi lagu ngompah apa ni tam lim lebih aneh kusang geritam teh kelenghi je lagu ala kenan Thomas Anyi ihati alam Yesus Dapka. Okey, selebih dahin senglarah menit Tamlim.

0: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, selebih saya pahabung mani tamlim tak lama kelarah tam lebih ni nahwi nak mana kelok langat tangan PJ dina kami Radio Kayan Miri FM. Ngejeloh kelarah din hadui lang ana telokna dalam kelarah tam lebih dok jen ini mak ada bulan 10 dalam madu mana 2026 ni deh ne jangul an mai sukan dapaya awin pa ante apa peji pekiso kelanya dah yak dalam kelarah mina petelak ulai dah hadui telok kita tak lama jaka alang an telok pun lebih ani pun jaka awana telok ngelarah mabet lai telok peji din kami hari do kaya nak Miri FM. Ya, macam tu kurit dah ada teguk do lebih ngerama sayu nu ni. Tak mana hang ngetok lengi mah api hawa. Awan tu ngelarah deh nak ngeriang radio kaya Miri FM. So, kena mana sukong alak ni mana kelok lem. Ini lagu kedua tam. Apa yang tak puji tak lama kesut anu program tam lebih ni. Kenap kak, kenap kui. Duet Ayu Komang Oria dehin Alexander Ongke. Okay.

Yun ha tabiu Haji Arana ha aleng anak gi dalam lagu duet lagu kedua tam lewe ni aleng ku mak kenap ka kenap kui ya teman hang telo alam telo ngelara doa ni den ujung migo ni den doa ni do jin rungah hadulah antlo na teman hang telo lang bayat hitok aran dale apa nan lang telo ngelara ujung migo ani de jino na salah telo bekusin awi nak man telo lang ting lara sai permisi tak lama dale tam apa na apa nan lang sau ana pala tunggu ujung migo dehen kena ita mak dang jadi duta oktua menumaru kampung telo jino salah telo pedengah apa lang kajo ha oma aruh kampung apa na telo te kita boleh mata nama ke sudah no program tam lebih ni bukan telok junang telah madahun surat dengah hawana na bukan telok 45 minit lebih telah madu ani halam sejarah bukan 4 lebih ngelarah jaki wana na bukan 4 10 minit lebih tam pejongwa tak lama program telok telah minggu ani nut long telok tak lama hadui lumak tam wana dengar merida kayaan empah mau terpukul pada jenang macam tu kalang layuna empayan tam peji telah mendengar hawang daleh dahin pukul 5 lebih tam peji ngerian dengar alang empah mau menepun dengar radio man Kuala Lumpur empayan mihat ngwak kelarah tam peji dahin radio kayaan RTM Miri dalam segmen PDK atau pukul 6 lebih ya nunana hitam peji dalam kesutana program dalam kelarah tam lebih dok jian ni 5 do bulan 10 dalam madu mana 2026 ni aku sunukong mai so kena mana kelok lem dahin sayu ngelarah peji dan kami RTM Miri.

0: Iya lagu halang kena nasali ngalah ngaku mak tegu aku hitok lagu halang gritam beji tak lama kyo layan do tak lama dalam tam Sarawak lebih ni winak mana telo alang pengat jo kyo layan do. Kita menyenang ngai tejo kyo layan do talam hadale tam Sarawak lebih ani ani bahwi blare ha kuri-kuri awan dehin malam man ngai usan ha kuri-kuri awan alang te talam dale lirin dehin negahan ke sudo hena man 24 tetang 34 derajat Celsius ona nama do bulan 2026 jima anang yo do maap kena lisun repa jerebu ona lebih na ani ngai bahwi blare ha kuri-kuri awan alang te talam dale lirin dehin malam man ngai usan ha kuri-kuri awan lang tek talam dalih lirin dahi negahan ke sudo yang nama na 24 atang telok 14 derajat Celsius. Ona na do telok tu sudo bulan na pulu jihmaan ngi usan kuri-kuri awan dahi na lebih na an ngi bahi belarek kuri-kuri awan lang tek talam dalih lirin dahi na malam ngi usan kuri-kuri awan dahi negahan ke sudo yang nama na 24 atang telok 14 derajat Celsius. Ona na do pat saya do bulan na pulu ani tamnya nangat tek jo hakio layando jema dopat saya ado bulan 10 anangi usan ha kuri-kuri awan dahin lebih nak anangi bahui blare ha kuri-kuri awan talam madaleh lirin malam anangi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam madaleh lirin dahin negahan ke sudo henaman 24 atang 34 derajat Celsius. Wanana do lima pitana do bulan 10 jihma anngi usan hak kuri-kuri awan lebih anngi bahwi belare hak kuri-kuri awan alang te tak lam madaleh lirin dahin na malam na anngi usan hak kuri-kuri awan alang te tak lam madaleh lirin dahin agahan ke sudo hena mana 24 atang 34 derajat Celsius. Wanana ngua eta menyenang te jo kyo layando do nam dahin do minggu ni jihma anngio do megang lebih anngio bahyu blare ha kuri-kuri awan alang te tala madaleh lirin dahin malam anngio usan ha kuri-kuri awan alang te tala madaleh lirin dahin ujung migu ni do enam dahin do migu kyo kesu lasu do hena mana 24 atang 34 derajat Celsius. Jadi nunanita ma piah peji te jo kyo lando nari lebih ani hati lima do bulan 10 atang do migu puluh ji do bulan 10 alang akapi temo hak laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia kinah dang ngebara metam lim wina menita malang tih rehti talam dale maya hadwi alang entam na
1: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukun peduak ngedau ateng pukun 6 lebih hak rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Japaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Mengkelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my

0: ya dah sang ngelungin kan curi jangan nama na telok lebih ni ha kui ha apa saya ada manhang tak lang he pun nai sang ada manhang tak pun ni sang ngelungin kerani supin mari yang telok murid pangkeran ya ngiam dah pangkeran lagu lang kena na curi jangan tak lama kelas tamat lebih ni. Jangan kira macam kat temu lalu kerana uli mak ada bulan 20 antam masa peram kah antam pelepat kah kiang tam pujab do pujab jaka nyilang kerana pukul telok 20 pada minit lebih atau pukul telok junang hap talam dahun surat dengar ya mentok lang nyadui apa yang telok nyadui talam hupis kah alam amin kah mentok nyadui depekah jaka ani kena teh hawa jaki apa yang telok nak liang telok belengka jaki asan hadu elo kupi alang kanya gula deh. Nah telok ngiam ok love ni bebat aku do telok di nasan ado anu tolak ong ha telok menjima atang jaman ni jana payana melok ngelarah ngelarah manadui alang ana telok na
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, selamat malam. Kalau nak maju susu, kalau nak kelarah puji deh nak kami hari dua kaya Miri FM hot live Facebook. Saya kena pada nak men hari net lo. Hati dah boleh nak baca. Salam selalu di sini di mana jaya susu nak ceria ceria selalu kena lasuk do mana dah lo lang teh batok 25 kucing serian Tuhan memberkati kena. Ya, wani hati tam puji tak lem daun dan surat dengar. Lagu ni halang petirah tek jo libang umat aru. Instrumental music.

Baru barang nak aku kalau ke sekolah tu yo jika lagi tu main kalau uli balas dan tambah kalau acen kalau merasa melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan lah umah tu telo dalih telo nak lah lagi nanti tak sel dalih telo lah terus inang dah bayar bayar teh nana dah aku kalau ke si dah kalau aku dah kui jauh manuan jauh kuah manuara kalau sirik jauh perbanyak dah aku ni dan nana dah aku kalau

Iya, nggak nak ada ini. Saya kan adalah Amira. Talamat lagu nak langgan kereta sama pejauh. Talamat kelarah tam. Mereka tak bambai. Talamat jam tak melanggu nak doh. Lepas lebih ini talamat dapat kedua tam. Tapi dia kaya pejirin dah kelak. Okey, main dah selalu bin. Dah ini saya kena mana kelak langgan meja pusu halam. Dah ini meja usu peji dah ya kelebihan ini. Saya kena mana hari ini telok kita nuban. Dah nak mana telok. Kira 10 telok minit dalam ulang lalu. Ya, selebih menle malang une lebuh alasan kena ya saya kena menikah kita nuban kita kena dah mubui anak-anak dang majak dah ni lebak lahu tunggu program radio kan ni pemodah putong doa dah ini ha barang ngeram majuk doa dalih lapok ini kena ya selebih mentrok lang teh lapok ngina hitam lem hipun nagih halang saya tua kena tak nak kuman menghado dui atak kena behipah ika ne kedun kena pelihnya dui no tua ka kena nureh men kalau hakunti giang di jausun kena ya so kena mana telok kita nuban belagah te dua dah nan te gi ta megin kedun menjemtok aku megin nak kedol nyenang sayu ke dalam kelok kani, nyenang kelok kendol. Kena dah nyepa, saru sayu ke kedah kani, pakai tanuban, hui nak tugu lebih nuni. Sayu-sayu, pantak kuman, kuman dui kupi, lasu-lasu kuman kue, lasu-lasu. Tak mendahang, dah alang nyutok. Nah, dinu tugu lebih nuni. Tak mendahang, telok lemah, telok na kuasa, pernah pito, na selukung. Tak lama program maya alang anah dalih awan na telok. Jangan ada mana telok alang gotong royong ujung minggu deh. Atang doa ni. Selupi mana telok alang teh aku ya nasa belaga.

0: Ya, hati mas lagu retro lah kena ada kaum paraman telok langgeri tam peji telah madu ani halam sejarah tam ngelarah jaki wana ni tam menyebung program telok peji di anak kami Radio Kaya Anak Miri FM. Hello.
1: Miri FM. Alai.
0: Doni gak tek lima do bulan pulu duman 2000 ji duli yang maha mulia Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah tei peloong hadui dahana kempen Kesedaran Barah Payudara Norepah Pink Oktober Hak Pusat Perubatan Prince Scott Kuala Lumpur Ihak duan kempenanan dang mude dihin miat pelamanak kelunan bangu tek joh perah anan Dahin dangna kelunan bangu jam tusah alang andaha alang hipun perah anan terunga tek kahman me batung ikel dahin kenap daha Ihak nginah jak lem agensi ayak awi peritah swasta dihin institusi pendidikan temuh sukong kepenanan alangat na tak lama bulan 10. Kempen Pink Oktober. Ani anginah jadang mihat kenap kelunan bangu. Nek jam tek joh perah kanser ani ngejeloh kusik pengjam tira dah alang hipun perhani nutilimka dah alang haman tak lama hadi pubat dan kusik dahin bara pengjam nunok tok petrungak perah kanser ani ngiyoh pengjam hadi pubat. Dahin ihak lim ake ala hadianan anna ngiyoh alan alam marung dahin jan mili bangsa. Nunan ahitam peji tak alam doa ni halam sejarah alang sedia skrip anande ihak na Aliza Minarejab men arkib negara Malaysia. Ya, nunai tamu peji telah madu ni halam sejarah dihin jam kita man hari manaji do bulan 10 atang yang telah puluji do bulan 22 telah madu mana ni tak nama dalam tamu Malaysia hui nak tak lama bulan 10 ya nah anak kumak ji bulan ala anak abang nak kempen alai tamu kena lebak akhirnya kena petik jo jangan nak perah kanser ni tak lama urip agih tamu kena nak lebak Ya, abin anan dahana dina dah terjadi kempen alang anakuma Pink Oktober. Kita hadang naik taman jam ni hitung rua tejo hadui gunah nak puboh ageh dalam urip tama kerunan wina manbe hadui alang ana kempen alang ana dalam bulan 10 ni na Pink Oktober.

0: Hinak kata Enan?
1: Aku ikan hebat, Nen. Ketuk dia muka pahabong tadi ni. Nak pekat tes kah?
0: Bah, orang non ini melek, Nan.
1: Jankah orang non tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat. Ini nerim. Ina imbek kan emang melek bek kan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nak menikah ya.
1: Sayuka, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, emang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
1: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai ini saya berapa harga?
0: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngawan.

0: Sebelah nak kena tak dan langgar tamat semai Melaka 2 minit sampai datang pukul 4 lebih saya kena berselubuh mana kalau langgar japan kalau PJ dan kami dalam mengarah tamat lebih ni kita nyenang dalam mendengar hal anda bara jadi tak lama dah letam ani hendak hujung minggu ani dah 2 minggu dah kucing ji nyemoknya sekolah anda bara amayan tak lama tu sah hata usulan ya umur tersika lalang anda nak driba tong dahin ji fair drive kilometer 52 alan Sri Amano kucing do migo de dahin anabara lagak orang ni sekolah tingkatan 4 sekolah menengah kebangsaan Matang Hilir Kuching. Wana nunggu atama peji tak lama dengar hati-hati joh nyam sekolah perutlan dah jam hati joh asas undang-undang ala dah deng patahan hak dah ya anak-anak bali dahun pengerusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Mulia Miri PKMMM Alan Ling mina patokanan jinun tak tak lama khusus tak lama sekolah lang dah pekali beda nyam sekolah perlu jam atau kanan nak kerena. Adahin dah barang manita mengwak wina mana telok alang te ha sibu hananya nang dengar halang anu sang ada bukalan telok junang lebih ani dete abara eti jalan Lingkai Ceng anak ke pejaki matlim kelunan lebah alang pakai alana ni nahari jima ala deng na dah alang nyadui deng mejo hadui alang ana dah na te neme atah alananan ngio dah bara alang ne mana majlis perbandaran sibu MPS alananan atek ke papan nan tada alan ante dihentek ke lahud hauk barang an usang mana kuna bangu be alam nutih kuna bangu an peto ke jahangulaan ala dah jam dihendang nyayang dihenda perdah tegu dah pake alananan ya anana dah hauk barang manita malang teh sibu ya ti jalan Ling Kai Ceng sang an ke pejaki mana kuna bangu nahari jima ala dang na teme hadui neme alananan. Ya tema puji dan kami Radio Kayan Mir FM atau lama segmen PDK puji dan kalau kita mempuji ngeriang dan langaya dah langaya dah leh lebih aneh.
1: Lenghinah Radio Kayan Mir FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR, siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak, syarikat menyukat tu, tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari neropong, neropong dia aja. Mun neropong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebi.
0: Ia nak dahulu Premier Tama Sarawak kena dengan buka pelaman ada anak-anak telok orang hulu dan pakaian tak awang-awang hadiah awang sekolah alang perlu nak antam liboh dapat tajam dahulu nak dalam bulan 6 dalam maduman aneh deh.

0: Serep tup buadian, legagang metegong,
1: ujung patah.
0: Oh, lingkelak anak-anak kayan, asalnya radung, tangan naskulah.

0: cerita dalam lagu Liban Adoh Kaya Nalang Kena Na Juli Jengah Nalang Gerita Ma Tak Lama Dengah Dahin Kena Lagu Na Nak Dang Mabada Kudu Telok Dahin Lak Amingi Mana Telok Lang Jelang Dahin Angan Pedah Sayu Tegu Kelok Nga Oh Ngeligi Ket Lang Na Kelok Paksa Kelok Vian Ya Nerepa kena kelok jen hado kelang kelok mana uma awak kelok kerane. Okey, minta beli tak lama dengar mana bintangor hati doh ini tak naji program malah na alak deng na dah kelunan bangu atahanan ni hendak kena pada joh tusah-tusah langa tubuh tak lama urip kerane. Wina alak entam gi scam kahnunan. Jenayah-jenayah kemesel alang pamoh dah alang dang perlu pada tamal suma pakai ju bong tua hati telefon alang tek dalam musu tam itam jan hari kena haja kita mesang mele klan hadu jaak dalam murepa kerani awin hadu jaak tek atang lebo pada tam pakai telefon usu alang tam hipun tua lebak kat kat alang dang pakai wah kena tam dalam murepa kerani dan padong jan tam jam ati hena je tok alang dang pamoh pasiwa Hitam. Tak lama program alang ana alak dang peto kelunan bangu laba tejo hadi jaaka alang ana bintangor ketua polis daerah Meradong DSP Tan Sli Mering te bara kena pihak nuno dehin pun pengjam alang dang an jiji kelunan teh pun pelulan ana dah hingga mata alam murib dah ala dah jana mele ga amo kena nakat kat alang mele te pesewa ka dah den tok kanan pelahu dang dah te na dah patronga dah nak rugi ya dalam ceramah program alang anang rumah kincu Sungai Mador Program ceramah jenayah kemesel alang kenan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Peji dihin bahagian siasatan jenayah kemesel Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong Tekna program ini Kenaklan alak dang jadi lasan Alang dang na kena perkeluna lebak Nehriak tek joh jaak na Hadui jenayah Nerepah skam, nerepah idagang Alang dang pesawak kita Makeluna nak bangun
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lu bunji, kelunan dan nginang, iklan berjuan hak media sosial. Lu bendua, legah hui mulai menu legah hak pasen. Lu buntelok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bunpat, itam nu sidang terima barang alam enbayan legah nak dahin kelunan alam berjuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah perhitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Ava na ama mo na lagu lang kena na lang lihat na tak menahang atau lang yang ada pangreang lagu na nun jama telok lagu anan na kena pan telok ni pekeluli ni pelamana atau gu telok na je menuna ni nun orang tanah tapi orang tanah pahan na telok panu apa na telok TKK. Okey, men telok lima tak lama kelarah pergi dari do kaya na Mira FM. Kita berdua na tak lama teknologi, tak lama hadi lumak hati teknologi drone deng na ude alangaya lana tak lama hadi lumak mariang tak lama dalam Malaysia ni. Hui na tak lama belajar kita memusang elo baja dalam pahulahu belajar tambah pegaji kelunan. Pinana kita maji hangun wa ngeriang dahun premier tambah Sarawak. Kenun ke Flight Academy Flight Academy alang na tak lama dah letam ni
1: tadi Douglas Mada Flight Academy kita nak mula apa namanya pertanian modern kita berkendakkan drone. You must have somebody to pilot the drone, and to pilot the drone you must have a license. Mesti ada license, maknanya petani kita mesti ada lesen. Kalau nya si dapat anaknya menggunakan drone untuk membajakan tanaman mereka. Drone essential. Selain daripada bilun lah. Sebab biasa nyukung lah untuk kita adakan Flying Academy di sini bersama dengan private sector.
0: Ya, anak-anak dahun dan permiatan Sarawak tak jauh Flight Academy alang anak pelamana asang anak tak lama ada letak minta menyenang tak jauh guna hadron tak lama murid kerani janak tua mana dah alang minat api gambar api video jijiawan mi tak lama di rumah drone ni nak deng gati tam kelunan nanti nyepre baja depa rasun ke mabat tulusung ke tular ke halang ku mana tu butam dahi na drone lahu deng ana pake apa nak nyenang nunok tok gaya tu butam nanti ke sayu nureka jan nunok hui nak mana dah alang hipun lumak alang layang dahi na lahu tak guna nak drone ni tak lama hadu lumak ya nah na peta depa na pementaan dahi analisis tak jauh tanah. Jadi aneh nak jitu kalau ngatak seolah dahin lahu jaka apalah hujan lebaan pakai kos belajar apalah hukanya dini tama jana lek kena pekerja kelunan apaan tama nak hadui tama dalam luma dahin janji nak syukur tama pun pengjam nak tu gaya itam deng pakai drone ni. Jadi aneh nak jitu kalau ngatak seolah mana telok nyam tebin biar ni mana telok belia tak lem ke dalam perlu nak anak telok pekali telok belajar dalam murid pekerani. Jadi luma aneh nak jitu dagang dalam murid pekerani.

0: 9 jam kat Kirin.
1: Busy ke? Eh, minong kerang. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenu nanandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kuih, masuk aran kuih. Kuri umun kuih lah, hundak tak lupun akan.
0: Nah, mak ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nak kau melandangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni, ini nak kera. Ini lupun akan ku ni, nak imretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo nak kui laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.

Ya, so kenapa bina temu pejirin kami Radio Kayan Media FM dalam segmen PDK pejirin kelak dan so kena men Winnie Fred Rivan alang salin nak dehina bahasa dengah men itam lebih ane dengah ane pemungruwa tek jaka alang piah ngua jima dehin men itam alang pejirin kami alang pelamana ini nang jam jaka aman telau li kinah telau na dengah pelong lim hadui alang ane telau na lebih ane jen hadu men telau lang tek usul naya apa sayu dalam ano tam tak menhang telok lang Emily jaman ni abang telok temusang jaki telokat lang telok ilo kena dena atang abang telok

Iya, dalam Sarawak kaman anak Sarawak kalangan peji dan kami RT Amiri tak lama kelarah tam lebih ni dengar no toga do ha dalam apa nak telok kerani tak menahan telok alang te ngato dah dalam mos app so kenapa kena apa nak bagi sayu ngajelo kelarah telok lebih ni peji dihina kami. Ya, bukanlah lima lebih ngau pertama pihak peji kerjaan dengar halangan pemohon pun dengar radio men Kuala Lumpur dahin anunana pelahu jan hado mai caniah men pasukan Malaysia lang dangapi pitan pingat emas dalam sukan Asia lang ana Nagoya ya mana tolak lim tak menahang tolak lang minat tak lama sukan Korea tak menahang tolak lang teh ha channel sukan RTM Klik sukan plus anak nak dah kelok sang jam tak jauh dengar-dengar sukan alang anak pemot alam siaran RTM saya benap abi nak pak anak pejirin nak kami ngejelah kelarah alang anak kelok hipun jangan ada mana telok alang apa anak telok nakulah pala apa anak telok nyadui lebih ni tak usul nanaya tak menhang telok alam kereta padahkah ada ini kina hitam hatu gutama patrunga ada ini lebih-lebih nuni tak balik apa nalang haja pujan kenan kereta kelunan hui nak man telok lang teh pasar kucing anu dengar mana telok lang teh dalam dalih miri lebih ini lebih tak lama miri jangan ke nunuk lalik terdahalan kena kereta macam tu kalang tehak kucing jadi kena telok alang tehak kucing tehak kota Semarahan alang-alang tehak matang perdah kah tak lama ano telok terusun alang ayah labat suhang telok dahin mutu kelunan.

Amaikan rumah joke dalam melagu nak langai gerita 50 minit nampai nak tengah pukul 5 lebih. Okey, minta melim, minta mal peci yang para dengar. Itu ngah betul dengar hati jo Malaysia alang ngio sukan Asia Aci Nagoya 2026 tino tak api telok 22 api ngat dah ini tak menyenda ngah Malaysia tak api pitan pingat emas tusu perak 26 gangsa. Jadi anan hak nah hati jo pingat langkelah dalam Malaysia alang api nombor 10 G dalam sukan Asia Aci Nagoya 2026 alang api nombor G dalam sukan ini hak nah adalah kena Jepun dari Republic of Korea api nombor telok. Jadi dalam tuan-tuan tadi amat di Malaysia alang nak pah menesayu dalam program terpasukan Asia Aichi Nagoya 2026 pukul 5 lebih dengah men Kuala Lumpur dan Pemoh.

Ya awan najiu dan lagu Alang aku ma ini Alang agritam hatta lama kelarahan telah pejirin kami radio kayaan Miria FM lebih ini dihina kina hatta lama kelarahan dan pelumban telah lengah tak usul naya Alang teh rumah ruha kampung jen haduman telah lengah pakai channel Astro saya tu suji dahin nama preview tu suji kosong mana pukulan telah lebih tengah pukul 5 lebih kelengi dahun kayaan Alang anda pemotemoh mana RTM diri sekena payak mana telok lem. Jadi lebih ni hawi telok lae asan hadu ngelarah jaki. Jadi ana telok ku makna lebih ni hendak ji lebih napa hawa halang sayu awana telok mepeng. Telok ala telok dengan nyebong hadu ita menguat jema. Okey main telok lem tak lama ke arah puji dari Redo Kaya Amir FM. Nunan palahuman kalau lang lebo ha Facebook Radio Kaya Amir FM saya kena payah apa nak apa peji di hena kami teman hang telo alang nyenang alang ngeriang bijan haba nujak ya saya kena payah mana telo lem. Dengan menita melang teh pasal kucing tak jo rame lebo saya pulu deman ti do kerana ketiwati yang di Pertuan Negeri Sarawak ke sangat najan daralaan tindak majlis kesyukuran sana masjid Jamek Negeri Sarawak kata saya ado bulan 10 wanan majlis kesyukuran sangat na pejidahin majlis kesyukuran agama-agama lain sana kompleks ini for tak pita na do bulan 10 wanan 10 do bulan 10 hena istiadat perbarisan di rapat resesa sana padang merdeka pukul dan saya jihma jadi kena kita melangkah kucing jam tak jo jam di nerana jaka alat nangkep menjam tok alang uen kami bara mana telok talam jaka alang u anide alat tap dang nyayang dina nyayang ilu alan alang habbe awan telok mejoh ano tam jadi saya kena mana kelak lim apa nak apa peji di hina kami hari dokaya nak Miri FM.

yang jadi nanti tolong ngeri yang ada ke sampai dah orang kena nolanya ni dah barang mantok lim hati tak jauh festival kebudayaan Kayana Sarawak 2026 sana 60G atang 25 ada bulan 60G 2026 pukul lepitan jima atang pukul 10G malam forum cultural center Miri jadi lebanan keliah anak tuguanan te petadi yang sampai orang petadi yang ngajar petadi yang keligit di pelawan petadi yang tak dana suka rakyat petadi yang paksa ke pengumuman lepun kayan dahin petadi yang melukis daripada draw jadi kena kalau dan te Facebook Persatuan Kayan Sarawak Cuanga Nak Miri ala kalau jam 5 te jo dah bara anak-anak petadi yang alang atna teguh dah na yakti Sarawak Kayan Cultural Carnival 2026 mane.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap pertama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Baco. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimana pun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, kem olahraga para negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Ya, dengan pukul 5 lebih 6 pemut yang jaga alangan pihak Hanguak Jemaah suka nak mana kalau 5 bina temu pejirin akan Mary Dukai Amir FM dalam segmen PDK pejirin kalau atang pukul 6 lebih jangan ada umat kalau lang tihanak tuan dalam Sarawak kalau dengar pakai online RTM klik atang pukul 6 lebih pejirin akan Mary 60 dan live Facebook Radio Kayan dan anak kalau ngeo aman telah lang tiatah kucing serian semerah lunduk bau atang lebih pejirin akan Mary so kenapa ya abin nampak ni pun hawa tak lama Clara putung do lehin Radio Kayan Miri FM.
7: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Ya, kena palang meluhnya nak ubat kan sendi sangun tak lama lagu nak dan manita melema tak lama kelarah berji dari dokayan berfm jarun telok uli menawan telok nyadui tak menahang telok lang ni bilang uli palawan telok nyadui lang nyadui ngio sipa telok dengan mana dalai aitan hati menawang dalai halang te bara ji lake ana bara amayan ha busang rete gris tak lem belua tubuh tusah so ayak abin kenan usana bawah di na bahwi menga alang tekna lebak ferry kalen tek jelatung tak lem dalehanan ya abin kenan bahwi dihin soho alang tubuh kenan usana bawah legak lebak mutu di na hadir kerunan tetasak lahu. Okey, tanpa ji telah mendengar haman dalam muzik orang tiap bara dolong laki paharin. Eno alam umur dahwa ni naya alam bayat nyam loka. Tino. Ana bara te higam kat nyaat adahin bunga api. Uti lemati ji penolong pengetua doh dan pekapak tulolong dah alangja atalama tusah pegol anbara jadi haji sekolah utara Mexico anana dengah mandalah Mexico. Ya, talam mengklarah puji dan kami esok kena payah pendah tamat hari ini talam adalah ji lagu langa kuma. Jadi kami petat lagu langkana Wilson Maringai.

0: Alarah Jaki, Miak Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Iya, pujah tak lama kelarah tamah lebih-lebih nunik nun hadir lang telok na. Wih nak mana telok alang hati tak lama min. Tak mana hang tak lang baik dah pelan nak pengada. Lang ana telok hati nanti hanya lama tinuli. Mana hadir lang tak na. Tak mana hang telok jaga ni pukul tu ha umah bo. Balah amin dan telok paksa pengumuman tak melebih ni. Okey, selebih mana bosi kadu ten. Selebih di jauh daripada mana bakai-bakai dia kayan miri FM nak tua. Kelok tak lebih ni ngelidam dia hak kamek dalam hudiak yubi. Bibi lebih ni DJ kena hunge telang usah nak ne melapah aneh kena asa kena mereka ada jusun sanya dui mereka ha kontinan ga belas hitam lem lebih dok jian ni ke dahari ne tolong tek ha you bibi ulu hati umah bawang ngak baram lagu lang kena Francis dengan Abdel lang kubak pasi wanan deh sampai dan nanti tam tek ngeri lagu lang kena Wilson meringai lang kumak jan ikam petad 25 minit lalu pukul 5 lebih tak manhang tak lama tak pukul pernah hadui-hadui telah lebih naik kuriak tak manhang telah alang bayat nuaran ada pengah kedelangan telah katok Japan atang-atang ya hino hayang ada hati lebih ni lo kena ada jen hadu katok telok kenun katok alang an telok nyuh dah melek melek bawang melek nyak melek bisiang nah ini memang telok alang jarun telok pengang jarun telok pengang kedalangan telok order online datang tak menahan tak lang pengang men jam kuri datang jam kuri japan ni lebo-lebo kalian kenan jam kuriak dalam tentu pernahkah mana telok alang tereti tak lam dale dan pelahu manita malang nah duita ma tak lam dale jan hadu man telok lang panuh reti dalam pasar raya dalam madale ipu na jaka lang sayu mana telok ana ji tok lang sayu apa na telok reward batong telok sendiri utro lain nah hadu sayu lebih man telok lem.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah hok.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telefon ni? Lap nomor nani?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em narana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

cerita dalam lagu lah kena Christopher Kelau yang lagu Mak Tawid lahi. Selebih mana telok lima tak lama dengar halang ana bara jadi ha kucing. Ini ada program ni tek 2000 nama tu saya putus sulung kelunan tapi bagi telama program dari ana Merdeka Spirit Run 2026. Halang ana gu dalam program pagi tanpa kenderaan.

Bi kayu tengok ha dui ani anna dalam dek do minggu dek ani hana ji program alang anna kucing. Jadi aman hukah hana 20 ji loong hana dah alang community alang aman no sayu ukun dah ti dah alang madang 66 loong hana dah anak ula 22 loong hana dah okayu 5 loong peserta hana dah alang buta daripa jendang hinang dah 5 peserta okayu alang ana bara OKU psikososial dan intelektual nurepah pembelajaran. Jadi ane je program alang anak ujung minggu ane deh di dalam deh kucing alang kena DBKU alang tak barat teh 2006 tu saya puluh tusul ongklunan alang tak api bagi talam atau porong merdeka speed run spirit run 2026 ane. Jadi ji program alang sayu aku ngiok rame telo ngileh tegak ujung minggu ane talam kelihahan ni dekoriak mentolong teh kucing ya ambai nombor satu kan Bobby Lain lagu lang kenana Bobby Bye.

Ya, lepas nada kayaan agak benda pengakai hari ini telah bersihkan duten tak lama kerah tamal lebih ini tamal peji telah lama dengar tak jauh program malam anak ujung minggu ini deh aduk enam deh dua dua bulan 20 SK Long Urun berlaga tino dak na program Karnival Sukan Komuniti Belaga at Long Urun 2026 tengok alang peluang hadiah ini yang berhormat Dato' Wilson Uga Kumbong Timbalan Menteri Digital Dini Alimka Ahli Parlimen Hulu Rejang nyenang membeh dahun na at lama program alang nani di kina alang program mana nak dang anam pelayang lahu pala avan avan alang suha dalirin alak dang may awang mendahat nyam di na alak dah jan melaka tujo awang avan bara uge depa bakat haman alang endah hipun. Adeh ni ami so kena balik mapang lang tawin alang mano haduane menjam tokna dah PIBG SK Long Urun ketua-ketua masyarakat dinda peserta dinda kuna na bangu lang teh Long Urun langanya di peji peluang program mane. Alang enak program mane anak pejabat belia dan sukan bahagian kapit peji deh nak kelab belia pekan kapit. Dan program malam anak tak dua dua bulan 20 duk nama ni deh SK Long Urun nak berlaga ya pejabat-pejabat dan kami 22 minit empat yang datang pukul 6 lebih menjam tu kalang layu nak habis dah hujan program atau pada pukul 6 lebih.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ia bukan 6 lebih bedah macam program yang saya akan menggelar oleh Mdian Pahabong Ajima.

Ya, mana tak boleh mata lama kelarah peji dina kami hari do kaya na Miri FM. So kena mana kalau alang tak peji dina kami tak lama jaka ani tak menhang telo alang atau mama jep ngeri angan lagu kasi betek tu kalang jendang ana telo ang apa na telo nyadui ha ini betek lama ti so kena mana tak boleh mabin tak lama hawa ada ngan peji dina kami hari do kaya na Miri FM mina apa pedong tak lama pukul padui lang ana telo na nunana palahu mana telo alang patrung hadu telok nguak lebih ni so kena payak man telok lim dan kena kami te jaka alang sangat tengok jimai tamat dan pihak peji ngelarah pahabung dahok pahabung tira mana telok lim dan payan itam maka habah mana bedayuh meja program itam peji pihak ni tak lama kelarah telok ngeriang dah ke sape anem.

Pukul 6 ngumi. Selamat gumi sebengah satu muti pun pun abar. Sarawak masang satelit nano nyukong pimasang negeri. Jematan sejingkat berbuka onuiti pimudah pemenuh ratus pigorak pimasang kuasa. Sarawak agroface bintulu kitubut jagin topat pingaturah dan soa bau. Selamat gumi bersama doku filem na buang dan abar gumi YFM Bidia. Sarawak dia masang satelit nano de Sibungas dan Sawat 2030 pakai teknologi CubeSat. Premier dan tempat tinggitan Sri Abang Johari Tun Openg nang sejakai no ngin utung nuduk boga sektor ngan masang negeri de kuada sektor pimura pingatur sumber kerja perhati Abang Torun dua pengurusan bencana. Pimasang satelit nano pun dapat genogap ekosistem teknologi de kuada semiconductor, komunikasi, perisian, analitik data dua kecerdasan buatan AI. Premier Sobat Niti dan pengusapa takar taja persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 de Kuching. Persidangan kali ke beri obonai nektes pagi de pusat convention Borneo Kuching. Gimatan sejingkat de Kuching obobuka nudu ratus onu iti. Gimatan ini sedia orang alternatif bayar pimudah pimonunya ada Kuching dua semerahan. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas nang gimatan ini pun saka dapat ngurang pinusah muto bidadat de orang Kuching semerahan. Dan masa de sama jagin pigorak pimasang de kuasan sineka. Ya, sobenen iti nudu pingat abar takar prapitaja gimatan ini de Kuching. Gimatan de omu 2.2 moi kilometer ino, omu naik pakai beranya, ta 165.2 juta ringgit. Semeng pakej kerja projek lebuh raya Pan Borneo LPB Sarawak mujur omu naik. Negadin jekeni sija pakej kerja ienu WP semang ni medetaka peri-peri-peri-peri-peratus siri tarpur ni berantaru soa ide. Dan pinorang opis audit negara bikait laporan Ketua Audit Negara LKAN 2026 nang pimujur projek LPB Sarawak masih harus soalnya dapat ningal sobab gyaro puno-puno siap. Kerja audit mendapat ping romah de sogi pingatur dua tatbik urus kontrak de doi sekia pago. Kada sana, tuntutan sembialih dua pasang bau utility. Arosa obonai bitoket 2.2 bilion ringgit, dua bayar bitoket 2.0 juta ringgit bot-bot nai sen sistem pinorang projek. Pas munu, nyaa mudai dapat merekang sistem seropas tipuh pokat janji meripuan. Bintulu kitubu jagin topat pingatur Sarawak Agroface Sawak Bau. Gapi Menteri Industri Pinguman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail nang pimutus obo naib bituna dua pinyamut de suku pago. Bintulu dia iti mabu pilih topat totap sen ekspo pimurah de kasen ayu de Sarawak. Dia sobatan niti dan pingusah petakar tuap Sarawak Agroface 2026 de Padang Birun Oma Bintulu. Ia pun sebenang ekspo kali ini merekod 126,000 orangnya de Sibungas kali nek, sementaranya ada mehboga sidah nek, ogi 2.5 juta orang. Pas ngono, hasil jual memun, ianu taruh 0.9 juta ringgit, dibanding 0.5 juta ringgit, sawat sumia, bituna dua boga program debonai de Sarawak. Sementara itu, Residen Bahagian Bintulu Datuk New Rakyati ingin terima kasih nuduh Perintah Sarawak sebab mempiris Bintulu jagin topat pingatur Sarawak Agroface sen kali ketaru. Pingatur mengin boga utung ekonomi nuduh sektor hotel, pinguman dua dagang tempatan. Sarawak Agroface pun mujur genorik boga nyaa suat negara jiran di kodak Brunei dua Indonesia. Yarap edisi drena kita buat jagin platform pelaku produk tempatan. Sarawak Agroface 2026 dobok sumia obonai semeng onu tajah 25 hanbaran peri deropas.
Expo ini jagain platform dengan pitangga dua biji asik kerja pimura, sektor kidip binatang, kian dua industri pinguman.

gitu bu, dua abar. Pimasang de bitimang osah pasar dua luar pasar patut bongin pinumpu de kawasan Telian. Ahli Dewan Dengan Negeri Telian Royston Valentine nang koda sempikara dobo pingi dia ialah pinama paguh infrastruktur asas. Ya nang, ngirusu program transformasi luar pasar RTP suka beranya 5 juta ringgit dobongin tiap soa obo pakai ngana sidia pimuda asas de kupo dua bori-bori botang. Pimasang Ruah Pasar pun terima ke Sukabranya girusu projek rakyat. Bayar projek dari Buat Rancangan Malaysia ke Semang 2, 2 ke Semang Taro. Rasa ni no, Pimasang Pasar Muka pun bongin perhatian ke. Pre-promoi juta ringgit mempunyukat dari Buat Agensi Pimasang Delta Rajang nanya masang kawasan pasar. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC mekakat Hub Inovasi Digital atau DIH di Semang ni lokasi seluruh negeri. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Dato' Sudarnoto Osman nang DIH ialah pusat inovasi dua dagang biniat dengan nogap ekonomi digital tempatan. Boga program Obonai Danu, dekoda latihan digital, senurang dagang bayar masang syarikat pemula. Pemuda inovasi dia beramah dua piniat berita Sarawak masang ekonomi digital. Ini dapat jagim pinamah nuduk pikokas infrastruktur digital de meh oboh masang. Ni porong mamalia marine atau kian lumba-lumba dayung de mebas species falls killer whale mobot dapat kobus ropas rokat de pantai puih sematan onunum teropas. Pengawal Binatang Siga Sarawak, Abang Arabi Abang Imran, nang Sarawak Forestry Corporation SFC, dia iti hagi terima pinorang pasar binatang marine ino, derokat, de pantai, pak memujur obong ramat dua propas ke laut, da Angkatan Pertahanan Awam bersama polis 200 deboga. Pas kemono, kian ino, parik rokat de kuasan pantai Kem Beliapui, kira pukul peri pagi onunom. Binatang ini dang gaya deromah do kobus kira pukul 2 ngumi. Kian ini omua taruh poin moi 5 meter. Polis Kuching jeranya saat kes 2 orang dari de pakai motosikal de merangar. Anggota polis takkan naik pemerosa de orang raya de orang padungan Kuching ngaroma. Video de omu tarupur pre-i saat ini obo rekod daratus duma viral de media sosial. Nuna pinorang Ketua Polis Watas Kuching, ACP Alexan Naga Chabu, pia menerima ni report bikait har ini. Ratus obo sebaya da mas barang perwasina atau ngim pinorang de debotur. Kesobonya asad debo section taru kosong ju section ni moi nom de section taru du taru kanun kesiksaan. Nganku ngemas sabar kubah sapari pupuna. Sarawak masang satelit nano nyukung pimasang negeri. Gimatan sejingkat atau buka adu iti, pimudah pimundu ratus, pigorak pimasang kawasan. Sarawak Agrofest, Bintulu, Kidubu jagin topat pingatur, soa bau. Jabar WiFi update menyusut da Rosita Ampong do menukar kang sinabau da George Martin Sensation berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, do salam sejahtera.

Okay, lagu sebenar kita ada kami Anuti Dhabi yang segmen ngancang betul kita kemenu anu ni rimah anu borang semuheng 2026. Okay, the community ya, bersama anakku Ibrahim J dan ngibur sama kini atau jam sampai ada pukul periti ya, dengar kemati lagu-lagu penghibur bagi semua bila kita ada bersama anakku dan kami Anuti ya, community balik kita lagi ya, bersama anakku sebab aku rasa lebih kurang 2 minggu kita akan bersama ada radio sebab 2 minggu terimpas aku nak ngubit cuti ya. Dan kena nak mengandai sekejap community balik lagi aku dengan lagu-lagu penghibur. Ngibur bila kita ada lagi, bila kita ada setia bersama dengan Amir dengan radio baik ada separ Amin Dabi Aramin ataupun Dabi Muto, mari masuk tempat kerja kita pengarap bersama ngarap kita selamat sampai ke tempat tuju kita ada kami yang setia.

Angkat lagu musuh Miracle lagu menana cinta bisini asing 20 ni minat Republic nama kemenu selamat kemenu dengan semua boleh kita ada bersama aku dan community tinggal-tinggal kawasan hujan kau dengan kita ya anu rendam menu anu nang hujan pakai nang kai hujan pun kai anu nyanu nanu minggu nyanu dan unem hujan desen sampai kawasan Batu Semeng sampai tu seburan ya. Okey, di balik tadi mungkin lebih jogging dari kami yang nanti ya perlu ada kita masih ada lagi jerbu ya masih lebih kabut gaya tu kita ada bandar kucing ya mungkin ini ada tempat-tempat kita

Sibungasi Punpunaga. Sarawak netap satelit nano nyukong penyikembang rais. Jimatan sejingkat dokuka andu ati katu mobiliti ka kakat penyikembang kawasan. Sarawak Agrofest Bintulu jadi turun pengatur sawa 2027. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah Sarawak Renetap Satelit Nano Adis Bungas Ngasawa

2026 di Kuching. Persidangan Sebah Adi Priyana dok ngatur nek sepagi di Pusat Konvensyen Bonyo Kuching. Jimatan sejingkat di Kuching mendokuka peguru andu ati. Ati nyedia aran alternatif saman teban senang di Pimno 200 Kuching ka Semarahan. Jimatan sejingkat di Kuching, Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang penyikuka jimatan ane menegah jaga turung ngurang penyibadeg aran raya Kuching Semarahan sidiagi ka gerak penyikembang di kawasan Mening E. Ayah kidan serati tipu kuka jimatan ane di Kuching. Jimatan Adi Ambun di 0.2 mai kilometer ane berga taruh 165.7 juta ringgit. Perungun simeng pakej yen arak projek aran bas pen Bonyo LPB Sarawak mujudu ngemas kani dinge pakej kerja ane inah WP semengdi meditakah pre-propri 0.3% seteket taruh perundi anu beran Mas 2026. Opis Audit Negara dalam penerang bikat report Ketua Audit Negara Adinang objektif projek LPB Sarawak gibayu dapaduk nilai bitundak ngah projek ana gibayu kemas punoi. Kerja audit dah penang agi penyeremah derem parat pengurusan ka tadbir urus kontrak adi deh pangasi. Ati ineh nimun pimite yang ngubah ka pasang pari utility gibayu do mansang adi perungun di 0.7 mai bilion ringgit ka penyibayar perungun taruh 2.0 juta ringgit modog nai yang sistem penerang projek. Sungguh mena sistem deh dapat dok akses ripas tipu atur janji meripuan. Bintulu Piju jadi terun yang ngatur Sarawak Agrofest Suabau. Gapit Menteri Industri Pinguman, Komoditi ke Penyikembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, pinetap kirana dognai, bitunda nga pengambat kena. Bintulu sebehati mendogmien jadi terun yang ekspo kerja kemiang sekasen baga di Sarawak. Ayah kena serati tipu tep Sarawak Agrofest 2026 di Padang Beron Amba Bintulu. Ayah mena genang ekspo karyati rekod 126,000 taratus taruh puluh taruh daya mendeg, kakiang dah ratus adi pari mendeg, ina rebis 2.5 jutaan. Sungguh mena asli berdagang memun ka taruh 0.6 juta ringgit bandingan 6.5 juta ringgit suap perja. Ati ina setegar berang masam program beken adi dog ngatur di Sarawak. Sedenana Residen Gadung Bintulu, Datuk Nyurah Keti juga terima kasih di Perintah Sarawak amai memien Bintulu yang ngatur Sarawak Agrofest yang kari aditaru. Pengatur acara anak teban peluang ekonomi ke Perintah Hotel, pengumuman ke dagang drum race. Sarawak Agrofest menegah mujud terik pimendek 200 saman sore is adibisindek nimun Brunei ke Indonesia. Ayah harap pengaturi di Sunni Sandu jadi terun yang pinandang produk drum race. Sarawak Agrofest 2026 adi ripuan mijah dok ngatur tui simeng andu seteden 25 anubran September adi ripas. Expo ane jadi platform yang jual asir kemiang dan kudip perikanan ka industri pinguman.

Video dengi ngah aga. Penyekembang adi setimbang di asa pasar ke sepa pasar ina pikara adi guna Dr. Witbat di kawasan Telian. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine Kidanang ati ina nimun nambah kena infrastruktur asas. Ayenang so program transformasi sepa pasar RTP pitah beranja 5 juta ringgit adi dok nyedia tiap sewa dok pakai yang nega pimudah di kapong Karmin Betang. Penyekembang sepa pasar menaga sian penurung beranja so projek rakyat saman projek diribu atau pimansang Malaysia adi semeng dua ka adi semeng taruh keda so penyekembang bandar muka menagah berguna dok temit bad. Perungun pripumai juta ringgit dok nita hadiri buat agensi penyekembang Delta Rajang yang nyekembang kawasan pasar. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC menetap Hub Inovasi Digital Puanka DIH di Semengdi kawasan Dindi Abang Reis. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Dato' Sudarnoto Osman Kidanang, DIH ina pusat

0: inovasi ke keusahawan yang nyebeke ekonomi digital drum race. Berang masam program Dukano di pusat anak, nimun latihan digital yang usahawan sama netap syarikat pemula. Penyedia pemuda anak beramangap netan Perita Sarawak nyikembang ekonomi digital. Atik menegah jadi pimunos yang berang masam infrastruktur digital adi medog netap. Ni perang ikan lumba-lumba dayung spesies false killer whale dok dapat kebes di Pantai Puih Sematan nga andu setu adi ripas. Pengawal Dang Siga Sarawak Abang Arabi Abang Amran Kidahanang Sarawak Forestry Corporation SFC sebayuhana terima penerang bikat ikan anak rekat di pantai. Ikan anak mujur nyeramat kado perpas parik ke rawat beda Angkatan Pertahanan Awam bisama pihak polis ke Dayaratus. Sungguh mana ikan anak parik rekat di kawasan pantai Kem Belia Puih Arong Pukor Pri Saisan nga andu setu. Ikan anak adi ambu taruh poin mai rimah meter dok dapat rebah ke kebes Arong Pukor 2 sungguh mi andu. Polis Kuching al-nyasat har duan andari yang dipakai ni buah motosikal meranggar anggota polis tipu nai sekatan alam raya di Jalan Padungan Kuching Mija. Video adi ambu taruh perpisah tanah dok rakam beda deratus kadok peruah di media sosial. Nerang so ketua polis Kadung Kuching SCP Alexson Naga Cabu Kidanang piaki terima ni report bikait harana. Deratus dok bitayan beda desbarang peruah penerang adi dah betul. Kedok nyasat diri buat seksyen taruh kosong ju, seksyen di mainem ke seksyen taruh dua taruh kanun keseksaan. Ngaku ke masa gak beribasa pun-pun ni. Sarawak netap satelit nano nyukong penyikembang rais. Jimatan sejingkat dekuka anduati katuh mobiliti kakakat penyekembang kawasan. Sarawak Agrofest Bintulu Peju jadi turun pingaturi sewa 2020. Ngana ati araga so YFM Bedia adidog nyusun beda Rosita Ampong so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat sungmi andu ka salam sejahtera.
1: Kerja, nyerayah pikir, sama dengan kami di segmen Ngancang Petik YFM Bidaya Gerak Pisang.

Lagu Musa dijegan band lagu berkenaan Cinta Lumoni. Lagu Mimbo dia pilih kita tindak ibu berladu kita ada sama aku dan community. Sampai dia pukul hijau mati, pukul hijau mati agak menang sana buka rosa dong dah dapat dukaping.

0: Ahmad Simindo Kasobrek. Tapi dapat dengar dalam Biz On Air. Kari hati atas bersama dengan nenaan usahawan dayung adi kena kerja mengenai dalam bidang kecantikan. Ngana ja atas sesama kedengar kerakar bersama dengan Shazliana Misha.
1: Hai, aku Shazliana Misha atau lebih dikenali sebagai Shazliana Baby. Jadi madin aku penuh kerja ragang dalam bidang kecantikan aditen SB Sangon Beauty. Jadi aku mula bisnes atik sesuai 2020 di salon bernama Campaign Resan Batu Mei. Kedak sok perkhidmatan no agik di SB Sangon Beauty, you know, eyebrow embroidery, sulam kening, eyelash extension, manicure dan pedicure. Kedak sok cabaran anok selalu ku kedok, diangkut penuh bisnes ku atik, you know, tarikan dan perhatian customer baurah. Dan cara aku mengatasi cabaran ano, aku menjalankan promosi setiap kali perayaan dan bulan-bulan tertentu. Jadi cara pakai ku promosi kerja dagangku ati ino, pakai platform media sosial, mun Facebook, TikTok dan Instagram SB Sangon Beauty. Aku akan post setiap hasil kerjaku dino. Jadi asyik-asyik do ano an subah hasil tanganku. Angan dapun di kastelun bernama Campaign Resan Batu Mei atau dapun kontak aku terus di nombor 0 di Mei, Pui Mei Kusong di Juk Mei Kusong. Terima kasih.
0: Anak Dejah tambah sama-sama kedengar kerakan So Shazliana Misha Puan Ketuan Adi Depu SB Sangon Beauty. Ngana bila pedingin eta anu dibekan dalam Biz On Air.
2: Biz on air matinya tentu dengan dadah gue peluang pada Junai Labari 40 peri minit pada pukul 6 ke menu balik ke lagi negara rentak 60 hati dengan Rolalias peran pahit betan sayang.

Dengan rambu-rambu sampai terbekan nak sungguh suku barak. Lagu betul na turun pahit betan pun saya. Nak musuh orang lain serentak 60-an ribu belak kita lebih lagi kita ada community. Ini nyem-nyem selalu. Supaya kita balik nyam-nyam kau ngon. Umur cuma umur saja. Nak kuat ada pe karena ada pe sentiasa kenyum-kenyum tapi asing tentu na senang awang. Asing kita senang, pikir kita senang ya. Ketua cuma dia akan menang senang bukan sahaja untuk dapat dokapi. Jadi usaha kita hibur dengan lagu-lagu dan susun kita dan hibur bila kita ada bersama dengan kuda kami yang setia. Ya, bila kita ada bersama kuda via Facebook, kita ada kami yang nanti. Karena di masa mati-mati kumaca.

Ang panunod sa Lamlay sa Marani sa mga sinati po ang buwan agad. Sarawak muna sa talit nano tinanyukong pimanchang na ito. Matang jingkat buka anuti tinangancak pemenung inyaratus lebih buko dengan pengekat pemancang kawasan. Sarawak Agrofes bintulu kekal tempat ngatur Agrofes 2027. Selamat kemenu bersama dengan aku Brian Jerry Agada Community Mesu YFM Bidia. Sarawak Regunas terdit nano sebunga 2000 taruh puru minan teknologi CubeSat. Premier do tinggi Tan Sri Mang Juari dan Openg menang ti irangaban penguntung neg ahi sektor. Ti sinje sektor kemenyang pengurusan sumber perhatian tarun serta ngurus bencana. Pimacang Stelet Nano dapat negap ekosistem teknologi kiburut semiconductor, komunikasi, perisian, analitik data dengan kecerdasan buatan AI. Premier Pinanti dan Masana Muka Kudung Ekonomi Digital Lancar Bangsa Sarawak atau IDEX 2026 de Kuching. Jematan sejingkat de Kuching buka anuti tinan inyaratus. Bitagih mesu anuti. Jematan ngacak lebih mudah pemenu inyaratus de Kuching dengan semerahan. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas menang muka jematan jangka nulung orang jaran bibadeg de jaran Kuching semerahan. Demas sesama tinengekat pemancang ekonomi de kawasan ti. Dan nanti nak balap penulis agah di masa pra pengelancar jematan di Kuching. Jematan kamu ni pen 2 mahi kilometer tunah dengan ungkos 165.2 juta ringgit. Simuheng pekes kerja projek Leburaya Pan Bonyo LPB Sarawak mesiap. Ini lagi pekes kerja sering CFP semengni di tahap pre-peratus tok taruh peruni anu barang taruh 2026. Jabatan Audit Negara berkait laporan Ketua Audit Negara 2 sewaktu 2026 menang pencapaian objektif projek LPB Sarawak bayu dapat nilai sebab projek bayu siap sepenuhnya. Audit tubek penglemah aspek pengurusan dengan tabik urus kontrak kurang cekap. Tiki Berut minta ngalih dengan masang balik utility bayu tunah kahi ni pen ju mahi bilion ringgit dengan kahi taruh puluh dua pen kusong iju juta ringgit membayar bagi sistem maklumat projek mengenipan sistem ti kadapat akses rempas ubo timpuh perjanjian. Bintulu kekal tempat ngatur Sarawak Agropes Sabau. Gapit Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemancang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang pimutus tunah rimpas pagu sambutan. Bintulu Bayuti memilih jaji tapak kekal ngatur ekspo kemenyang paling bahas di Sarawak. Dan berarti di masa penutup Sarawak Agropes 2026 di Padang Bilon Demak Bintulu. Dan menang ekspo kali ti rekod 126,000 pemeneg de kali sebungas dengan 2.5 juta mebi ulang meneg neg Agrofest. Hasil jualan seninceh muhun taruh pen 6 juta ringgit banding 6.5 juta ringgit de sewataina. Pimunti sebab akhir program beken doktunah de Sarawak. Residen bahagian Bintulu Dato' Nyurak Keti mugon terima kasih nek perintah Sarawak sebab milih Bintulu jaji lokasi Agrofest kali ketaru. Pengatur Agrofest gaman ahi penguntung ekonomi neg sektor hotel pimaan dengan dagang tempatan. Sarawak Agrofest menarik pimaneg nyaratu sebesar Brunei dengan Indonesia. Nangarap edisi de iramaneg jaji platform promosi produk lokal. Sarawak Agropes ubo anu nyanuna rimpas semeng anu dog natur bitagi 25 anu baran pri-i da rimpas. Expo peluang tina petunjuk serta nyua hasil kemenyang, jelu piara hasil ikan dengan industri pemaan.

Selung lagi aga de community. Pimancang seimbang de ancah pasar dengan kawasan sepepasar. Serinceh perkara perlu dog peduli de kawasan talian. Ahli Dewan Undang Negeri Talian Royston Blentine menang numpu sedia pekekas infrastruktur asas. Namanang program transformasi kawasan sepepasar RTP terima RM5 juta tiap sewa. Dengan nama serta kia pekekas infrastruktur dan kampung dengan kemintangan. Pemancang kawasan pepasar dapat belanja masuk projek rakyat serta projek dorongan rencangan Malaysia ke Semengdua dengan Semengtaru. Selain sien, pemancang bandar mukah dog peduli. Kahip pripermahi juta ringgit belanja dorongan agensi pemancang Delta Rajang dengan ngunah kawasan bandar. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak atau SDEC guna Hub Inovasi Digital atau DIH desmengni tampat dan negeri ti. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Dato' Suratnato Osman menang DIH Pusat Inovasi dengan Dagang Tenengakat Ekonomi Digital. Akhir program tuna di pusat ti menglatihan digital dedek pedagang serta muka company. Pekekas disedia ngajah pingkira perintah Sarawak tindang ngekat ekonomi digital. Langkati tindan pelengkap ahi infrastruktur digital de metuna. Ikan luma dayung atau species fall killer whales dapat kebus de bangi pantai Puai Sematan anu enam terimpas. Pengawal jelus sangka Sarawak Abang Imran menang Sarawak Forestry Corporation Biotoiti terima penerang pasal ikan dapur di pantai. Dibijai ngelamat dengan pelepas dengan laut pada Angkatan Pertahanan Awam bersama dengan polis dengan 100. Mengenepan ikan luma-luma tibalik di pantai di kawasan pantai Kempue pukul prii berpagi anunem. Jeluti dapur lemah dengan kebus pukul 2 kemenu. Ikan luma-luma ti kamu taruh pen mahi 5 meter. Polis nyiasat kes dua orang dari minum ini motosikal dan ngelantak polis dan timpu roadblock dan jalan bas dan jalan padungan kucing anu nyenun. Video tuhai taruh perupi saat dograkan berdanya ratus dengan peluah dan media sosial. Ketua polis daerah kucing SCP Eleksanaga Cabu menang pihaknya terima ini report kes. Nyeratu duk tayin kais barang puluh penerang atau peragah penerang kai betul. Kedung nyasat dengan seksen taruh kusung ju dengan seksen ni mahinem dengan seksen taruh dua taruh kanun kesiksaan. Tidak mengenaga tipu anda binaca lagi. Sarawak muda selit nano tidak nyukung pemancang negeri. Kematan sejingkat buka anuti tidak ngancak pemenuhnya ratus lebih duko dengan pengekat pemancang kawasan. Agropes bintulu kekal tempat ngatur Agropes 2027. Sesi ketiga agak menu dah susun beda Rosita Ampung masuk session berita wals masa RTM Kuching dan Senalin beda Maureen Anjak. Salam Malaysia Merani.

Adalah lagu Mesu Just di lagu dia perkenan Pinggir Rindu dan Merimpas. Mungkin Pinggir Rindu dan Merimpas dengan Aseng kita balik niti-niti. Adapun mungkin lesen bah Pinggir Rindu Ampa kita yang jaji kaya jaji yang nyangkut kaya nyangkut. Mantap kesenang ceh kenangan saja dan mantap. Kemaan pagi ya, mulai dengan kita ada kemaan teman saya ti dengan selawan keping sama fibur. Pagi mulai kita ada mungkin mempaya-paya ada kami yang duti ataupun bau sampai ramin.

lagu mesu mereka rantai lagu berkenaan dengan pengiri no ampa. Libur pula kita ada masa setia bersama dengan Nabi Pengiri Radio de kami yang itu. Nanti kita merit negara Manu de bulan semua. Ia masa berlalu, anu berubah, berganti, buran bosawa. Kita menyenek negara pengan sawa 2026. Sekarang dah dua bulan lebih lagi kita akan kubur soal 2020. Kita ada perkara-perkara ada perlu kita ngelasin ada pengan soal mengbayar cukai ramin ataupun bayar fan gereja.

Okey, jom kita babi pelik mesu Sudin J. Ini baru kita ada kami yang nanti. Pertama, negara pengantin yang nanti kita ada nanti. Dua pulau-pulau pilih Metro Indonesia. Tegi pukul 4 ke Malaysia. Ada kami yang nanti. Ada hujan dan di dua tempat. Ada Kuching, Serian, Semeran, Seriaman, Betong, Serike, Sibu, Muka, Bintulu, Kapit dengan Limbang. Sementara ada ngerti Gayanu, Pagu, tengah-tengah kawasan dengan hujan de Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Yang ingin kemau ia laju 9 km per jam mesu utara barat laut dengan gelombang datuh 0.5 meter ya. Pimaras nuti 24 darjah Celsius, nega taruh 24 darjah Celsius. Terima kasih kerana kita ada dua pulau pada pusat Metro Jum Malaysia dan nanti tadi pukul 4 ke minu jurnal sampai naga pukul 4 berpagi jaga berpagi.

Ayuh kau adikan cintaku di bumi Kenyalang, walaupun Johor berlayar dengan melayar, cinta masih tetap di bumi Kenyalang. Okey, masih dengan lagu-lagu penghibur dah sesudah kita ada biar segmen ngancang putih kita KW yang detik yang menunni dan terima kasih kepada semua.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beramah ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. RTM yang selamat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pusawa Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026 Puankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Jaga Mesu Christopher Muni dengan Clement M. Jaga berkenan joget ketua kampung. Berkena senang jaji ketua kampung. Apakah kerja ada perlu Dr. Nah? Apakah kerja ada perlu Dr. Nah tu? Lagi ni ngelibat pemancang kampung, ngelibat pingkua balaraya. Ini lagi dia berkena.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, prih anu bulan Oktober suat 2026, pengurut suat pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan eksersis, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Seram mengharum kabar apa dengan atas dalam program Sen Yambanang. Dalam program Sen Yambanang yang karyati atas resan sama kelingah dundan pasal sebungas tibung darut asal siburan dok nukas jahi. Jadi, cak atas sama kelingah dundan yang karyati.
1: Ati ini sebungas nyamba kukari siburan nasar nukas terutana orang kaya jati. Pak agi pun orang kaya jati di nukas tibungane ayuh puan so si pungut ayuh dua madis kadut. Sebab ayuh puan so si pungut dua madis kadut ati ayuh nyerat. Di derem jam I nyerat nati ngapungut ngakadut ati deh beringin. Kedah amai tubi I meting. Jadi daya nyerat maat ngakumbeng man muti mene agi nganyamba ngatua I beringin pakai deh tungang ngak ayuh man tubi. Jadi ayuh berundang ayuh dua madis amai daya meman muti atta amai deh beringin kena atas di sirohumud mantak sekena rundang ayuh dua madis ngai di sirohumud dapat umud depit ayuh umud dapat umud dinyok ayuh umud mani. Jadi muka umudana man umudana si pungut adi sudek kadu tati dayung. Jadi ayuh kenu kenu kenu pun apuk pun buru ayuh dapat jipeh maga tuud buru umbung buru amal jipeh ane betapa bersawak sawak sawak betapa dina jadi sampai ka umbung ane metimbu ngai meratus perik ni. Jadi ane sebab jipeh ane medeh bisa bu. Jadi si pungut ati dapat jipeh ane sadi amai sekadut ati ayuh gebayuh di kemana ngai bergaduh di tuduh sekadut nang kadut agi jipeh dapat ku di maga umbung buru kiang na taban ada buku ngatasi sekena sekadut na anis pungut nang sekadut. Jadi sekadut taban buku nga kemana are jepak jipeh ana jipeh ana nang manyah jepak aku nak aku ati mudog maga umbung buru mudah bisa bu. Kiang aku mite terung soangan dua madis kadi umung hati kena kabis dia aku ngakaren ku. Sekena jipeh hana nang si kadut ngas pungut. Jadi si kadut ngas pungut nang dunan babai tajah jipeh kami berdapat dengan manusia kayu matok. Tena kebus meting penawari. Ane sebab ngerana taru rek kabis bayana jipeh hana. Jadi jipeh hana nang manyah si kunak. Kiang aku seboleh-boleh minta terung soangan beda angan kabis aku ngakarin ku. Aku deh hida-hida ngangan. Ainang kami kaam seboleh-boleh minta masih sok kie hati di dua madis. Kiang aku minta kaam bepayu dawe. Ainang bisa aku bepayu ngangan. Jadi payu is keti. Ayuh nang kami aku ida-ida ngangan hati di dua madis atau aku siungan aku turah rarap negenak sukuku. Sekena payu inga ngapungut ngakadut payu jepehana. Jadi ngapungut ngakadut bayi meting kayu hore menga kabis kaam. Kami raru mebat ke mede tungang reis japep kabis kemami deh kabis pakai abit ka atau kejuah ka. Juah mi meting abit mi pun meting. Jadi jepehana nama yuh nang angan bisa diminyam asyi daya adipus ngan abit atau juahi angan bisa dimitek kadaya ane. Jadi ngap kadut ngap pungut ati dengah pengenang babai ijipuh ane sekena ayo dimitek abit nyamai. Amai samai muka guman. Jadi samai nang kakuh kungen abit angan bo pururuk kayuh. Kiak ni mitek tung tua muda. Jadi ayo mitek tung tua ay. Tua ay ngen. Ay nang kiang di tembi karun pak deh ngapuh bo pururuk kayuh. Sekamuh kena pari. Sekena ayo nang si kadut ngas pungut. Jadi ngerana di ruang madis meri karen di tembit-tembit. Adi ye ni kabis bayi jepuh ane. Jadi ayo mepari ayo mena dia biti muti mena ayo kabis. Si kadut dia kabis. Akan si kadut kewek si pungut gati. Akan si pungut kewek si kadut gati. Si mena ada ngerana di ruang madis. Amai bayana merarubat ayam mebaga. Jadi kanu kanu sona akan ikawak kayu mas tek ki kabis dinge akan ni ka wek ki mas tek ki kabis dinge nang de negeri min bayanang. Jadi yu nang babai nang madin anu makarim babe de negeri min mai dikir min mai mepau ruai joi mursapai ka wek ke kabis am. Jadi madin anu merek kerim ke mede sepe tarik pari ayuh nang kiang kanu de nak masih turuk ngaku deh pauh jo remin ku soti jeh rino der da jeh digine ina remin ku sekena bayi jepahana nang rana di rumah di jadi penuh kira-kira ya gidem 200 depuh so beun rubang batu digine di derdana ayuh nang ya ina aje beun tiban ku jerno sekena ayuh nang ngapungut ngakadut. Jadi ngerasa penuh dem kurang lebih segi 20 depuh so berhenti bani anak sekuhi muruah so derem tangan anak sekuhi bukan anak suku manusia ama jipuh so pergi. Jadi ngerana di ruah madih meteru kiris anak sekuhi muruah so derem mana terui mata kodipi pak babai inang manya hangan ida ngangerati di dua madis ayuh hina hadiku di peku adik abis aku kamu ayuh mati ngaku mentetu kebus amai aku dog maga mungmuru ati muda bisabu. Jadi ayuh hina hadiku di peku angan dinyas kari angan ida ngangerati di dua madis ati hina kakak ngan kena babai inang anak suku ngangera merut kadari mana. Jadi ayuh mendek dari mana ayuh menjadi manusia memeting tiak jipuh menjadi reis daya kok mana ayuh bada anak sukuhi sawut ni tenek berapui yun ngerana di ruang madis jadi ngerana sawut tenek tubi tenek kudos muti mana ayuh memasak kayu bedaya man jadi ayuh man mani anu pun mekerim ainang kiang na nyirman ada nak amai anu ti makarim. Ainang kami ke nyirman para susah ga kukira paki. Memeting ga kar amai kere penuh sengarim de ke bisa. Jadi amai-amai dak ke nyirman ada na ngarim mati sekena. Ngerana di dua madis nang babai ijipuh ana. Ngai nyirman ngarim mana. Jadi anu jawa ngera awar getenek. Koman, komani, kinang bayi, madin ke merik pari, amai ke taru ujen sabak muti mana. Jadi babai inang kajen dawe. Aku arik di berdapun ngas mukman, sekena ayah nang rana di ruang madis, nang apungut ngak kadut. Jadi ayah bertong ngas sawut ni, ayah nang ani patut ngen tadi ngerati sawut ni nang puan adekmu ani kayu hadi kena di pikirmu amai sawu-sawu ayuh muturungku kudipku daku meri kemati ani kayu hadi kena di asingmu kena ngit nade sekena sawun jipuh ana nang benah ngabai ana tambit kayu sok kukot ni ngit di ngerana di ruah madis ngapungut ngakadut. Ayo nang ati ini kayu hengen ku di angan ati di dua madis. Pak kayu hati aku beda angan purun kami ngan menegara ngan. Jadi kami ngan purun menege. Kami ngan purun angan dingah kayu muti mene atau ke kayu rebu atau ke manuk nyara atau kayu kuek atau ke siok kukok atau ke manuk minyum muti mene so perik dah dalam terun kami minyum jangan purun dinyah tek purun sekena penyepesan bayi jepahana di ngerana di dua madis kadinge kemayangan jadi purun angan pakai pirik taring dua keren dua angan nyekep kayuhana ngati betuh tu purun sekena penyepesan bayi jepahana di sikadut ngasi pengut. Jadi ayuh memberi sona agi dua taruhan lu batu ni ayu perun ke kenang awah siok kukok ayu detek perun ayu di perun ke rejok tanyu ayu kuek ayu deh getek perun ayu perun ke bengen terut nadi mujo so kapok ni usah menyu deh gay tek purun. Amai ke ni deh bisa sekali-kali purun kami manek tede-tede kayu nyara. Tunda penyepesan babai. Jadi anak sebab aja deh tungang purun kami kayu nyara muti mana. Jadi lagi pat rima handu dengan batu ni. Ayuh nang kena atak subah penuh mudek daan siroh tarun na dijo kak ta purun koyati atau kak tibung derid ngai penuh mudek yang daan. Jadi ayuh neg ruban tarun na di bekadun layak madin kinang perdukun naran ruban. Ayuh meneg na ayu kris perdukun nana rubah nana meraru kena amai ane pekan ruai jah amai tu ni tuan raya meting manusia digina. Jadi negna ayu guru digina mekawak ayu guru muti mana ayu mempenuh lagi suhu turun ayu mutok kaya ditibung seburan. Ayu menegbung seburan nana ayo menau turunane beda bisig pisen turunane da bisig sayan rakang tau imuti mana kaimu purun ko yuana. Jadi ayo purun nana kayu mematik minyu manuk mede minyu ni mede minyu sopre kayu mematik minyu ayo menjadi purun dikina. Jadi ayo nana ngatering dua ngakeren dua ade ngai ngebut betuh terperungan. Jadi ayo mesta jaga kemui daya nyurat disegen jukat tirau di taran daya ayo tamit gere nganai beri kemana ngai nguan buat tiana adingin babai te jahadi perut ni tu agi ni buran sekirai ana mutimu. Dermi gi dua dawu ni aya gi deh tuang nak teng. Aya nang kemki ka babai ngen ka yuati dia ta. Da ata purun. Aya madin magi dawu di dua ta babe de tuang nak teng. Gi deh ta bisa bekadun ke. Jadi sita. Kurang lebih sia gini ya jog guru aya menai daat ni. Pat daat ni. Sebungat sih. Apabila menai daat ni basana ayuh menai daun ni ka ayuh puan nang muki kababai beda atak purun gite muti gite ati padu diat ni sekena ayuh nang sude anir ti babai da atak purun gite sekena sekadut nang sepungut ayuh nang puan buah babai bisa beda atak purun gite pak mesti bodoh kata cita de amai beda ngen dia tak data cita data purun mesti mana cita kata cita de. Jadi ayo cita ayo mu dua hejok guru ayo pun mu buan gitu ya di dalam ni buan ana agong lagi tajau lagi padi lagi beras lagi ringgit lagi jipoh jemuh lagi kemarat negi tajau negi berdir negi emas pirak negi berawat negi buai priok berangak pinggir makuk cukup kayu pakai manusia. Jadi ayuh berniang ayuh dua madis ayuh nang kayu hati dingin babai dia tak adi ngata udip sopre kayu hati. Jadi kiangi madin atak dinyah pari ke segen kiang atar digiti itu nai beri tadap kena jadi ngerana digini nguan gite iya ne. Jadi ripas ane meh ngerana di dua madis mere digine medeh tiak meri ke segen jadi agi daya den simambang nyipot tukuan pak tukuan nana kudip burnu orang kaya burnu re'e diring burnu jah re'e diring ayo di man buat takara kasigen Jadi ane sebab mamak ngeri nyipot kuan ane pakakan ngeri nyipot ayubu kan ngeri nyipot ayubu so tu kayu ane. Jadi ayu tunda mudiak daan tunda aran pungut kadut ane teja. Bila ini produkun nara rubana inang para kena rubana ti jam metawas roraru paduati ane pekan ruai dia ni. Kena ayu nang pikir isadi. Jadi muka mana ayam muka nunggu hidup terun toki di kita ngerana di bung seburat me. Ngain nunggu ayam muka bawa kris kita ngerana. Ayam nangasi ngerada ya di depu kita ati sawo. Kejam memasap-masap kayu adi pakai nang manusia lagi di anang nepedi beras emas berwarna guang tajau pinggir makuk priok berangak benang muti mana lagi buai. Asi depu sawo sekena ayi burundeng ayi dua mati si mamang burundeng sadii. Jadi mekat sone amai itu kuat nane deh gebu di re nyipot ayi re nyipot dengan itu kuat nane akan re nyipot bu akan re nyipot bu suatu kayu ujung-ujung ayi tunda sampai kenum kerem ayi menegreis ngerah Bernu ane rediring. Ayuh menegna. Ayuh nang padu tukuan nati kudip daya. Patut ayuh akan kure nyipot kibu. Akan kure nyipot kibu. Kama kadaya kudip. Jadi ayuh mat meh keremin ngerana. Nyirman digina. Jadi ngerana dia ni nyirman. Kiri saya nyirman muti mana. Ai tanak berapui muti mana yen i koman komani aja kerakar. Ai nang ani pengenu mudi kemati. Ai nang aku ere nyipot manuk pak akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu nganu makarep aku mendapat reis ngan giti. Nga aku mudah ke bisa hari-hari hati sebab aku menyerman ada dia dengan paksa wang ada dengan aku. Jadi orang kaya bernu ane nam diiring ayuh nang kami ku nyerman boh pau hari boh katu bi ini man muda amayanu mengerim masa hati ini saran nyerman sepagi ku bisa mari sekena ayuh nang semambang. Ko mana ayuh sekian deni ayuh nang aku ati nang daya den semambang. Jadi orang kaya bernu ane ayuh nang bujang kah atau mesawan ku ayuh nang aku ati bujang gibayu sewan. Ayuh nang kami ku gibayu sewan kena ne digiti. Ayuh nang semamak nang bayana ayuh nang aku de bisa rediti amai daya meting jaga reunku. Sawe gaku serata sawe gaku mesekin pak aku siut genyam areunku. Jadi aku de bisa reedien ngan. Jadi bayana na menang de sekena pasar minmu udinya susah die. Kami ku nang adep muka pang dereminanmu. Ku bisa meri ditinggal atau kani kah kayu hodi rusak dirminmu pedak daya mungkin menyam tadari. Ku bisa puan bisa kiri pak aku seboleh boleh ku pedak ku darong hati siroh dayung darong hati amai ku bujang sekena. Jadi semambang enam enang kami aku re siroh dayung darong hati tetu dayung kakeh aku amai ayenang aku rap. Nang aku mesakit muti mana anak kayu hadiraru ku mengengarun. Jadi orang kaya bernu ana nama ye gai nang semuti arat ni. Kami ku nang adep muarap kaya. Ku mit dayung hadirap mu nadep mugeh kaya. Kami ku nang adep mu kena. Ku bisa dapat dayung hadikena geh kaya. Jadi ana sebab aku minyo diku seketi. Dakur darong hati siroh dayung digiti. Pak ayuh nang mating daya anakku, aku sebo arap daya. Jadi ayuh nang kemuti pitas nyamba kaya. Arab darud Arab papu kena darud kena pu kami ku an puan jadi ana mun ana ge ke ku nang adep mu Arab paku bisa ambil dayung di Arab ge kami ku nang adep mu kena ku bisa ambil dayung di kena ge semena aran tu minyo sekena aye nang semambang jadi semambang babe gerawan aye nang mating dayara anakku ai nang aku kata serata muti menang deh biun keyuman pakai diarin ku jadi ayo nang deh kami ku saweran agi anakku bujang dayung kami ku anruan tunda pengenangku aku bisa ada ayo ruah sobirit jadi ayo pada anak bujang dayung wana ruah kapur mani yun i ko kapur ko mani yun i ayo merut dengan kederim birit ni. Jadi sama dayungan nang semambang muki meh pikirmu amaiku muko kiri senakku an kabahku temit nu sewen. Jadi semambang nan piminyo nyama dayung enang pasar anak mai aku raru suka pak kede ayuh kakehku. Jadi ane sebab piminyo ku seketi nang kam. Jadi muko mana ayuh bus mabawa pengenangan na ibus anu jawa nyama na meminyo di enak isan-isan na ay nang madin amai ku muka kiri dari na aku si kenetin mu suka kadeh kaku umit nu bena dari na awang mu kadeh jadi enak kinam nang pasar dari na aku suka gemak pak kamu aja dia suka aku nyam tadari tetuaku menge sekena enam samai jadi samai nang aku muko sikin jengumi ayo nang ada piraru wangku pakai teruku kakeh jadi madin aku sikin ku nang ada muran kiang aku bedangan jadi sekena pengenang i jadi ku mene ayo memetah ditong i jadi ayo berjanji ngaburan turak ngasih mambang ayo nang ngaburan turak kati diri dem semang taruh nu de buran turak aku bedaku de sideh meneg mati aku rek besawah nangan sekena ayo nang semambang jadi semambang nang sa'i mekemas peminyuan nang muti mene semambang pun memeri meri ke segen amai daya gira di segen ngana anu kare mana ayo mawah di kayun orang kaya jati ainang aku ati di mawah kayun mai amai aku agi dapat gite di bung seburan asi depu mudah kubuan gite anu raru saru buai masam-masam kayu kayu agong tajau priok beranga pinggen makuk bedi beras mas pirak agi ngadan kayu pakai munisia kayu anang de besi agi jadi aku meheran kiri segitu ya nang asyik perang daya di depu jadi lagi daya den si dia di mawah karamin ane di bebaat ngaramin orang kaya jati dingah si mamang karakar orang kaya jati di kemana ay nangani nangan sekena dah mating ke nangani ini ke si mamang agi ke nangan segara gitu isaki ini lagi kita daya di bung seburan dah pun ku mesaruh ben aku keris kayu mana cukup kayu man pakai lagi di anang nupad di beras emas pirat agung tajau prio berangak pinggit makuk bedir besi muti mana cukup kenang kita ku ana kiang sepagi ke tadi begawai ya di kena sedia nang orang kaya jati ngaya nu jawab dek di begawai. Jadi anu jawa ane nyama-nyama nadan tukang-tukang gawai so pergi di meh di bergawai kabung suburan ane kapun gite ane negna ayo matanak berapui muti mene nai pugang sukoi muti mene ayo memasak ayo metipan tubi tubi sadisi mekemas mukodok tipan daya pun bergawai nyama-nyama pun bergawai jadi daya berjang-berjang di derem daya begawai gite ane bisa da adepi begatung. De begatung, de begatung, de begatung. Ainang mani ka kita ati makin terberjak makin terbegawai ki bisa begatung tida. Baka makat dia aku subah berjak na mai ku nang kita mu. Kanyama di tukang-tukang gawai. Jadi sedia makat sedia berjak makin sedia berjak makin ki begatung benar. Ujung-ujung ayah mere negrengit kita ana begatung. Nyama kiris meneng enang kemki gaya tarik temit buak gitu ati. Kiang tetebek ngede kaya. Jadi nyama tebek. Mepatu tebek ni mede bisa tumang. Muni. Mepatu tebek ni mede tumang. Jadi ayuh. Tukuruk nyama-nyama ayuh nang. Gite ati te nati deh gite dia. Jakai dia ati ngaku kadong ata. Kamu ye buat i ayo tetu deh bahasa hati tetu ye rapat tetu tak bisa mit buah jaka ay gite hati jaka ay gite ngapungut ngakadu tak maya ku mubun kiri saya di segen dia kia ngaku mite asi ata adi ketua gawai nyama nyama rune ngadi tu ni mub jadi buri sok jah aku mite ngantaran berasia ngabengan ngapungut ngakadu. Sekena runeng ngeraso peri-peri ginyama gawai ngai gini nyama gawai teran berasia began ngapungut ngkadut ngapungut ngkadut brak kaya di kemana ainang angan kadepu gite ati amai sidia nang adipi depu ke beda ayu berjang tena kaya begatung gide ati sebab pemi tebeng ngai mudah bisa tumbang basati. Jadi kamu yang anda pu gite ati aku beda angan subah berjang ngai si kadut ngai si pungut ati mau berjang ngai mau bisa rapat gite ana ayo merapat ayo niga pergi juk kari buah ayo mau bawa ruruh daya pun mujib mudah rada turun babira buah ana meruruh memeting daya tia hari udip musadi mujib sopir daya nadan daya di begawai-begawai kemana. Ko mana ayuh napiin di makuk ngai nyapu ngatua angan nyembai nadan manak-manak kadepi dia nga ngerana musun cun cun cun cun kayuh dikena-kena ngerana mukok dapet sun kayuh dikena-kena kai menyapu daya dibeken daya memasin-masin ni temit kayuh waki dikena dia siang daya-daya memit si kasa ni nyapu sedia ngai sedia mudapet jengi pepek gebuk ngai nang nenen jeku pepek gebuk nenen jeku pepek gebuk cekene ayuh nang bara bara nang pepek gebuk kena gedapun mu amaiku ngaku buat dayaknya mau-mau ane ini sebab mu dapun jemu pepek gebuk cekene ayuh nang nyama bara nyama di begawai. Jadi muka mana nyama memeri teban buat ratai masin-masin buat gitu ane adi dapat di muti mana gitu ane pun mutumang. Jadi atu gitu ane nyetek reisikung nadan dengah dawai nadan betang-betang dia rong punya wak dia rong gun dia rong tuan dia rong waki dikide. Napa ni bisku ngati kaya amai atuh gite ane nyetek rei sikung.
0: Adi jah tambah kedengah dunal pasal sebungas i tibung darut asar seburan dok nukas jah i. Dunan ringin puan ke barata masa ge beratu babau di depan pasar dunan nati. Dunan ane berdok ke kedaan pada tuak kapung mijat anak manjar sok seburan kama dok rekod nge sok semumpi juk perut dua. Jadi ngana kas ketidawu i program Senyam Manang yen minggu wati mekemut atau yang dapat dinge minggu bau jam ka andu adi sama. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sopruk.
2: Tanyu mari aji, mari kerja, nirayah pikir, sama dengan Ami. The segment Ngancang Pute, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

Lagu masa Tony Ospoji, lagu berkenaan Selalu Gaun. Taruh puru, taruh minit riba bekul Mahi Bingara. Terangkan lagu-lagu penghibur kita ada yang ngerti sampai di pukul peri Bingara kemarin. Dan dia segmen ngancang putih kita Andoni. Segmen barang semua

Bosu Chris Udunkan bersama dengan Alan Kayan Kunci Cinta. Okey, bertanggung cik jika kita ya ngara mun tuhai lagi bila kita ada mungkin ada rebus apa kamu tanggung cik jika kunci pinjam. Okey, bersama dengan lagu-lagu hiburan dan juga semua kita ada masa setiap sama dengan Kumbang Radio. Dengan ngara di hari anu ni. Kerja sama kerja dengan kita ada kerja bila kita ada kerja sip pinjam ataupun bila kita kerja sebagai jaga.

0: Aku lagu masuk kumpulan Sliders, lagu berkenaan Sapu Tangan Biru. 42 minit pukul mahi bingar. Kepri biasa nak kita anda ke pusat berita Radio Kuala Lumpur. Kemudian Kepri ini pukul 9.2 turun hari bersama dengan Jurai Badu Kena yang bertugas tapi segmen Ngarem Pawan. Ya, dan saya nak ketik saja untuk patah bersama dengan kini dengan reti tapi segmen ngancang betul kita bertanggung masa pukul 6 kami yang dua jenis sampai nak gemas hati dengan lagu-lagu dah pula kita ada dengan reti dapat ngibur balad kita ada bersama aku tu hari tahun jam dengan reti dengan pengharap aku ngarep kita semua senang awas terasun dengan dapat pemus dan lelek. Ngerti tindak kita makan lagi pagi nyambung lagi kerja kita ada mungkin mantag setegal kandam ataupun setegal masih bayu boy ya.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja Nirayah Pikir sama dengan Ami The Segment Ngancang Petuk YFM Bidaya Gerak Bisa.

Anu tinggal sewa 2000 Michael Kien Kiet Tan Bun Hyong kedingan bergu badminton reis jadi juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau adi dongatur di Macau. Ngarah-ngarah pasangan Fang Chih Min Lee Sheng Mu so Taiwan adi nguruk poin 26 nga 26 main terum tipu taruh perundi minit. Bergu emas reis ati ni sedah mujur bitan kejuaraan adi doksen di edisi sebayu ati. Pimujur ati menegah teban pigaan tipu Lee Cheng Wei pemain nombor di reis karah derum tengan Taufik Hidayat pemain Indonesia di aksi final. Begensu Lee Cheng Wei nina andingi pemain reis ana ina Julia Wong Pei Shen menegak karah di aksi skasut dalam acara perseorangan wanita dalam tengah Zomi So Hong Kong. Anu tik dalam sejarah, Dr. Unso Seksyen Dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: Nganadin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukul peringarom, next mendua terang ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bidia.

Jadi sim cerita mana lagu pimuka kita dengar ti masu Nazri NJ amba kai si barang. Jadi selamat bingar bersama dengan aku dengar ti Beatrice D ataupun DJ D di segmen ngarem bawen. Dadah kandun di Rima de Brasmeng 2026 masu pukul pre bingar sampai tapos semdua. Terus ngarut ti mati. Jadi dah ngerti si macam dengar anu ni dah pukul semang bingara mati kita orang keping agak bingara di menan senak bedi biata dengan dah pukul semang suku bingara kita orang berhibur dengan keping lagu-lagu rock the abi program rock ngarem mati bersama dengan penerbitna si macam Marceline Gansi. Bersihkan sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita sampai tepuk 2 terus mengarut di mati. Jadi ada agak ping-ping YFM di ada ngerti harap semua na sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita santai, relax, berihat dengan reting keping lagu-lagu penghibur. Wani pun sama-sama kita nyaga penyihat adab kita ya.

Jadi Sim Cina Martina taruh buah lagu penghibur kita. Sim Cina lagu Masu Nazri NJ. Lagu Masu Cikgu David, Aku Mu Pencen, dengan lagu Masu Diweras, Joget Asik Biru, dengan lagu Masu Peace Band, Timengen Modayung Kumang. Dengan bahan kita 42 minit rimpas pukul Pri'i Bingara. Jadi tinan pimpuan kita bersama kudu jeran utama di sekitar Bandaraya Kuching. Ira dok tutup secara berperingkat semencana masa 20 Mei Nubrapri'i dengan sampai tok semeheng anu beran semeheng 2026 birajah dengan sambutan anu pimayan ke Mahipru tuan yang utama, tuan yang terutama yang di Petua Negeri Sarawak. Jadi bitagi anduti si mencenari mah nubran semeheng 2026 sampai tok juk nubran semeheng 2026. Masuk pukul juk bro pagi sampai pukul semenik bro pagi ada empat jeran daerah dok tutup si mencenar Jalan McDougall, Jalan Tun Abang Haji Openg, lampu isyarat RTM, susur nek Padang Merdeka, Jalan Wawasan nek Padang Merdeka dengan Jalan Tun Abang Haji Openg, si mencenar de Carpenter Street. Jeran-jeran ti dok tutup ira nyugon laluan nek raptai istiadat pebarisan dengan rapat raksasa birajah dengan anu pimayan tuan yang terutama negeri Sarawak.

Wah, Mahin Debran semeheng masuk pukul ijuk bro pagi sampai pukul semenit bro pagi ada ijuk kawasan ataupun jeran daerah Dr. Tup CM China Jalan Tun Abang Haji Openg, lampu isyarat RTM susur nak pada Merdeka, Jalan McDougall nak pada Merdeka, Jalan Wawasan nak pada Merdeka, Lebuh Temple nak Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar nak Lebuh Temple, Lebuh Wayang nak Jalan Main Bazar dengan Jalan Gambir nak Jalan Tun Abang Haji Openg. Jadi jeran-jeran tiara dok tutup wang Mahin Debran semeheng 2020 mengin nyugon laluan raptai puno istiadat pebarisan dengan rapat raksasa. Dengan musim lagi wang semeheng Debran semeheng saya mencina andu nemti masa buku juk berupagi sampai tepuk semdua nerang nu saya mencina istiadat pebarisan dengan rapat raksasa birajah dengan sambutan andu pemayan TYT yang dipertuan negeri Sarawak ke Rip Mahi Puru. Wang bingara pukul juk bingara sampai tepuk semdua terpengara saya mencina ada konsert rakyat. Jadi bala inya ratus abak sesekali dengan bala muto ataupun mutokar kita ada bingih jeran dengan rancang pinyalan kita minan laluan alternatif tinan ngurang kesesakan lalu lintas wang bala kita menyalan de sekitar bandaraya Kuching de minggu ti ya. Jadi apa kita kemarin pukul semang bingara mati kita irang keping agah bingara demnan senda bidi biata. Dengan pukul semang suku bingara kita irang berhibur dengan lagu-lagu rock. Dabi program rock ngaram ati ipi sama dengan penerbitnya si mention Marceline Gansi. Jadi terus bisama dengan Amir YFM bidi ye gerak bisama.

0: Mana kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon mura.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no sangot-sangot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Dipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan bi tiap maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jam di Studio Madin Pukor Simang Sengarem. Selamat Sengarem bisa mengaku Vikmo Loren Dermagah Sengarem YFM Bidia. Sarawak Red Netap Kampus Data AI Kuching di Tanjung Embang Semarahan yang dikembang fasa bau ekosistem kecerdasan buatan AI Reis. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, kampus ana Red Nyukong Pimudah Penyeruah Elektrik KPIN Rebisi Pengkomputeran AI Saman Rangkaian Keterhubungan Digital. Penyekembang so kerjasama awam swasta ana menegah jadi atak di penyekembang grid AI Sarawak. Ati retorik pelaburan negap ekosistem pusat data saman nyukong penyekembang dagang adi berkait dengan AI. Aya kena sakati tipuh kuka persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Mio tipuh rami adi samah Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang kerjasama kena diasah perintah industri ka institusi kerja pratin cukup berguna yang netu penyekembang teknologi teban utung ka ekonomi Sarawak. Kerjasama ana berguna yang nguruk asir kerja pratin ngapi mite industri ka pasaran. Raka dari bis tegap da berguna so kerjasama ka aplikasi inovasi ka komersial saman penyekembang industri. Ayenang Sarawak Madinati menegah nyekembang pita kecerdasan buatan AI, semiconductor, kesaling hubungan maju, infrastruktur pintar, tenaga dapat dopi bau ke ekonomi angkasa. Jawatan kuasa khas Duk Cadang Duk Netap ia narus rakah nambah kerusi Parlimen Sabah ke Sarawak. Menteri di Opis Perdana Menteri Sabah ke Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Kidanang, jawatan kuasa ana Duk Cadang Duk Ngubak bisamah diasah ayah dengan Menteri di Opis Perdana Menteri Undang-Undang ke Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Othman Said. Cadangan ana gibaba ditakah juri awar. Ayah Kidanang juri berkait pinambah kerusi ana merukteban ke ujung Majlis Tindakan Pimansang Atur Janji Sepakat Malaysia 1260 Taru MTPMA 60 Taru saman jatuan kuasa teknikali. Ayah menagah ngatur juri awar dengan Suruhanjaya Brundi SPR yang siap penerang berkait rakah Adi Reduk Tembit. Dato' Mustafa dan Sakati tipu 6 penyikin di Dewan Rakyat. Dua har bitumbong diteban ke penyekebes jadi di Jalan Sri Aman Kuching masing-masing berkait dengan Nin Andayung ke Anak Skura Form 4. Derem har adi sebungas adi jadi di kilometer 45 Ngarem Sengumi. Nin Andayung adi berumur 62 soak, tinggi ong ripas duk numbong bedak ni buah motokar tipu mutas aran raya. Motor ka dreba ne gibaba bayuh duk ngaten. Derem har adi beken di kilometer 52, Sengumi Andu Meja, Nin An Anak Skura Form 4, tinggi ong ripas motosikari, bitumbong ngan ni buah motokar SUV. Ketua Polis Gadung Sri Aman, Superintendent Dennis Bunyau Kidanang, kerjaan nyasat dah penang motosikar mangsa memberet lorong kanan ke aran beken ke numbong SUV ana. So, dua kes tu nyasat tunda seksyen parpundi karung di Akta Penyakut Aran 1200 Mai Puju. Ngana ati ada agah Sengarem so YFM Bidia adi dog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so seksyen berita Elwasa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat Sengarem ka salam sejahtera.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berikutnya.

Jadi di siang mapukul semua suku mingara sama-sama kita irah bihibur kaping lagu-lagu rock dan abis program rock ngaram ati bersama dengan penerbitna si emisiona Marceline Kansi.

Asrama Nyarem ka Asrama Pedapa Bau Terem Program Rock Mingwati bersama ngaku Marcel. Program adi nguruk bara pencinta music rock. Lebih sehidupan merenyamba tuuh wankah pemiang. Amai program mati lagi na yen sok perut takah umur. Jadi mana imeh? Napangan rek pramun nga ragu-ragu adi agi ku meen ngera mati. Okey, jadi anikah ragu-ragu adi agi ku nyidia ngera mati. Ayah kamu ramai ngaku neka menembus program.

Pertibaran Adiso Springfield, Massachusetts, Stan, nga dua tengah ragu so ngeran inatijah so far away nga right here. Terima kasih kaya dengan Adi Gemuran Peraman nga aku dengar mati. Ada lagi Adi Gemuran Mepaya jadi Madinina tipu ngangan sama-sama. Ada ada dengan payak tipu yang dengan rehat kikira amai dah ada nang perengganan neuh patut tok jaga kikira mental neuh patut ke dok jaga.

Tua-tua kladi ke sepayu nanti cahaya ragu adi dan mimpi so anggun si sasmi. Anggun dan adi skup nang temegahi. Dalam dunia hiburan diki madin ayah aktif ke jadi pelakon. Okey, tijah atau agi Brahman ngaragu adi kede. Beda atau ingat memori tijah jadi madin atau Brahman ngaragu adi klasik misik ingat ya. Hati ingat Guns and Roses, November Rain.

Lagu untuk Metallica, The Unforgiven. Okay, jadi pergi dengan lagu berkemas tapi barengan berperaman dengan lagu Mien Ku Ana Teja menyarajuk menyekuak dengan lagu adi main ku ngara mati. Okay, amai dikiti ada dengan dapat dengar lagu rock adi so beken-beken genre beken-beken sewai dok perwah kajak meh tak peraman dengan dua dengan lagu so Avenged Sevenfold lagu adi dan MIA dengan Victim.

Okay, ragu di Dr. Ban Bada, New Found Glory. My friends over you, jadi tak mendekat dengan program. Terima kasih Kak Sobrek. Adi mah peraman so pun program tak tejah. Dapat tak berapa dingin dengan ngarep muslim ke bau. Jam adi sama, stesen radio adi sama, penepit adi sama ke. Ngana seramak ngarep.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Jadi sim cina mati nak kita berhibur dan abi program rock ngarem arti kita mengkeping ahi macam lagu-lagu rock na badok sedia berapa penerbitnya sim cina Marceline Gansi. Kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita ada YFM Bedia Gerak Bersama.

0: Itilah tu dori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakai no halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanah mo sato na no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu bukan ada dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muma mau gong nih, kuningat mu monu mu shoti ya, kono kot, mu nali liat, mu palitnya.
0: Eh, tongkon di ku ponu tu ya, kaki ku guyu ponu doi, tongkon ponu ku, no ku gemo tau ti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau gigi shoto eh. Kalau di dengan ku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu ko sebenarnya nih. Mula kacau munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku kelihatan kau gigi pakai dok berani nih. Kamu mama, nah tak bohos lagi ya. Iti di doli aku nih. Coti aku sih nasadiku. Idoh aku nang memang mau ti mabuk. Nengah mau tua tanamu kau nada tu, ni tua lagi no aduh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tolong mabuk, bah.

Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Pis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani, Zon Sarawak, Zafrizan Jamil, Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi, Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani, Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan, Zon Timur, ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024. Ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Jadi di jam ti aku mai rang emas tugas aku de ngarati aku di jadi rang ucap. Sepuluh terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan media segmen ngarum bawon de ngarati. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus berhibur de automasi YFM BDU de dengan lagu-lagu penghibur. Masuk pukul 2 terpengaruh sampai pukul 5 bro pagi. Jadi sen saja de masukku. Selamat bingara. Terima kasih semua. Bye-bye.

Asong rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodang duak sodang yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nya mo di bemakung bak ku ti ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mau gone, kau enggak mau mau nunggu sotia aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tu ya, kaki aku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku soto, apa mau gigi soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebentar leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dog aku naik terba, aku kristen kau gigi pakai dog berani nang. Kamu mak ngah terbohos lagi ya. Iti di dolia aku nang. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua dan mu kau ada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahas.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya kan mu.
1: Tiak. Tadi kebuli dukun kan ya. Dari tubuh ku buat teh.
0: Nah.
1: Nyu tiak ni si doh je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh leh buat nak inoh leh. Isok isok dukun. Isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun. Maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tadi mit nomor. Pada tu tadi ni dia. Tunggulah tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat diban. Lepas tu diban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, turung Jess, turung. Tolong.
0: Dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sini sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya lah iyo ti. Ko ingat siapa pagi aja. Duit yang pucat mana. Dua kopi. Agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa. So lagi so enok mau umur yang ti. Ko rasa doyan di pesa atau pakai ko rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Dah aku si Ian na.
2: Kai aku ngecek kamu mati. Kai teman si Ian.
0: Itu yang si Ian mak mu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai mai.
0: Tanah dah nas ngatur. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sepulang yeah. Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya. Dati dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos weti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Bergolot dah.
1: Kau tak ragu dah lah.
0: Ini berkurang dah, ya.
1: Bak bergolot.
0: Ngejit dia, ngejit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap dia, relax.
1: Okey, Mai, Tia. Ada lagi, ada yang naik tu, Mai.
2: Ngejit kadak, Mata, ya. Ngejit kadak, mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo madu telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung lah
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikit tip kado di kata ya tia.
1: No,
0: lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bak urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokon dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

Asok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payuh puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: nasib sepet break. Kemaya ke teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ke teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanyah ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beket. Pesanan mesra hati so RTM.
1: Sok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suai ngan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Sina, Nina, aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kat naik drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mak naik urak mu, nakitnya. Tiap mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pulih mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nak. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i.
0: Nanti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat da dek bes, kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab, dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat da brosi da sangun.
2: Puan mu, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak mohon lah kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: ujung-ujung sungai ti meparik kining. Doi ku saka liburan sungai ti koru. Pak masa gah ku dapat hidup mulusnya mah. Dapat ningak sekat beten olu pijawa dasan sungai ti.
1: Tiposik. Nuh, kainah tiposik. Ku bakunah memedoi itu dapin sungai dekutor episode.
0: Aku lah, seruang. Aduh, madih ku deparing sangon. Mun dayung skora dang suak sungai da torun iti. Wah, jobong nyam ku demu. Ni abar mu?
1: Abar ku pagu. Aku jobong ke demu. Ningak mu, posi. Sungai yang tepi meparik kini. Mesti ada manusia ada mengun dobrosnya. Medoi tak sebarang ni turan uras. Ningak mu, posi. Tunggu-tunggu kau yu pun membaga ketunggu tiap. Ya,
0: untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nirat di pisau plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia dia ketumbuk jaga sungai itu. Saat bukan sejak manusia ini. Ada-ada-ada,
0: ya, pasti ya. Ya, setuju. Sungai itu boleh ada. Asal berosi ataupun dah pergi popa.
2: Jagalah sungai. Jagalah pengidip. Setiap koyuh dia idip, ogi selita odopah.

Rawang Sungi dai jua sokupuak manusia idipre Rawang ikan sposi dua ikan spoin dang pago pak.

0: Kening, Adin makurukuan.
1: Tutan, gona anakku. Omok dikuti segona nesegapin dekau isiti.
0: Iya dah, terdengarmu. Kan Adin wad urah manusia getoran uras. Dotoran pedang binatang makin poporot tadi dip dan pinitinado.
2: Jaga repebresi sungi atau piin puun pengidip.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan mana yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni yang pernah tewas pernah si Eno ni atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia dapat kontrol. Waktu dia dapat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyawa Nadina handphone selain phone nyawa Nadina.
1: Cegu Raymond Bihud. Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, onir bu mana ada office tibi? Bun, tadang babu bu na.
2: Eh, onir bila bu na, onir bu.
1: Eh, onir di mana mana? Sapi mana bu ha?
2: Atih, wat noh nyaku ko bi?
1: Eh, ani ni mau noh?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi noh?
2: Ah, tih meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, noh dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan noh ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, bah mu noh dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Tih mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau
2: Ati.
1: Dia ko bisa ante, sir mai, dia taban ko ke hospital na.
2: Bah, dia mulu bisa ante. Ani dia ko mana ti, jok ti ke man ko.
1: Aduh, subah mo ninggal ti ko ti. Ha, ogi sushi, ogi jus, kopi.
2: Ati.
1: Oh, dia baru sidi.
2: Tung ti ko ti mo ngana, tung ti mo no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ninggal ti ko sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo nak mo menai na.
2: Hati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
2: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
2: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
2: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigadu pasal pinguman soja ye ge. Subanya man sejak pinguman depnya. Mak gian adah pingumannya deboken.
4: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ye, ira gapih dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyekene nya regapih kanya, ira manih kanya sebar-barang nyiket.
0: Pli amu nya nak mu namu nyau daku. Jenak parih ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mun pasar lama-lama. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu se.
1: Da semena na, aku ra nek beng
0: biar batul lamu peli kena bingar-ngare mungti iya nje nek beng na.
1: Inspektor polis telepon ije na Tuan Sarul.
0: Amani kena namu nje muna jenayah mu
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na
1: polis mana aku suruh muna wang haram ani ka jalu si Ed na kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na sara galagda ada simpan ku nak ahi lagi
0: uang manih mudah-mudah nak payak guna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menu namu puan mudah-mudah namu tanangnya skema puan mu
1: kena Tuhan skema Tuhan Sarul je nak masuk IPD kedah
0: mana usai menang Tuhan skema skema itu nya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudah-mu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig ragalada mu pagi ya ba mu main-main abab saya nah amu damu seberang barang saya inya
1: musietnya nasib aku na pudamu mati na kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.

0: kata ya. Penuh nak kaya penuh. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kebuli dukun kini ngah. Dari tubuhan ku puak ti.
0: Ya, ya.
1: Tiak di situ je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat ini inoh leh. Isok-isok dukun. Isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak. Dia cek atau sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak. Maaf saya dukun. Maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia. Tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ke depan. Lepas tu tiba-tiba dia boleh buka din.
2: Asyik dia pandang nanti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah ilmu tanya.
0: Kan siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess. Tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong lah. Gulu ni nak. Guluk-guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak kalau oh ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan membuyang. Aku mahu tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa le. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Ku rasa doy yang diperiksa atau pakai ku rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek sesa ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kahit
1: ngecek aku mati. Kahit
2: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu. No, it ne.
1: Ayo, Mai.
0: Oh, kebi.
1: Aduh. Imot kita, Nas.
2: Datu temperature mu tiba.
1: Mau kaki, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyobot dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ini nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: No, aku dulu aku dikatip. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya, nyepuan, ini onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya tiada. Ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang no.
0: Pak mu kaning ke dos, beriti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali baku ulang ni ya.
1: Bak begorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je nang.
2: So slow saja, relax, relax kan cakap tu relax.
1: Okay mai tu. Ada lagi, ada lagi tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemputnya dah berbatu. Tanon iyo dah tepan iyo. Mato telah penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok lagi sambung ha.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya ti. Ni menang siklip tiap kodoh di katoya ti.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiap. Mau paksa naik bubur saat aku.
0: Yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh Nas, boleh Nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor ni nak kot ya?
2: Ya, boleh.

0: deramin ti semua ku dengurus na. Puli amu tak menang kuri mange ya. Panay panay nya na amu. Subi ti kayo dengan atia eh. Kan amu gantu bekan. Pagu memudip derangita eh. Desing kapak ramang eh. Subi ti beket nampu anak bihamin siya.
1: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, sen namu.
0: Kayo adep na si Ed, hindi ada salah. Ha? Adep mo dip tatunong tana. Mana, subi kay murat daramin adep. Masopi, bunay ra jalan lagi. Ira, bunche na nyirot, durungan sa men. Amu damu.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Bayu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, no ya, mau tanam sama tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya mo ni di. Bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu. Paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku nak coba aku kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mama ngah tak boos lagi ya. Iti ti do liat aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi no aduh oh mereka gaya ti asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor lemah bu. Bahar.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jompian, anak sidat, ni perang.
7: Duka dutun, patah ngerasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: Ujang.
1: Jak mai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ningan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap ono duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ningan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-00.
2: Boh keingan puan, ragup doyoh de paling

0: Small Nogles Juara. Itulah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap anundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gananamang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa des nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nak kami O tanpa nginakam dapat lapa aku. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nak kami O tanpa ngin masih nyugan andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himasi dengan gracia musakam oh tampa. Mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam. Dan membak, dan tempat amik kerja, dan tayak, dan kebun, dan opis, dan segantung, dan laut, dan kilang, dan sekolah, dan hospital, klinik, dengan asyasi inya, dan dahput amik dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma dan paguh, nisi mah amik dan nak buat murid akam minan roh akam, mohon pejawab pikir asa kami, mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglah mahami, tulung mahami dengan binungkus mahami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung, nisi mahami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sewang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan ruakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tanpa dapat lapu kuasa pisuhun dapat berbedak melaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu dibek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengami ngampunya de bisalah de kami. Nibana memasu pengancuh dengan perimpas memasu ananih dibeek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anak akam. Maria adu kudus anda tanpa. Semian juga nami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua ganda namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makat Krimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.
4: Jom dari Studio Madin pukul 6.30 isan-isan. Sarawak mansang strategi ngapelan halat tuju atur seramat cyber 2000 taruh pro ia nak bedak bakir dingin pita ekonomi digital e. Sarawak nyebake dengan industri semiconductor i so roadmap 2000 taruh pro. Susah kurang doktor di kawasan sepapasar di Sarawak berguna dog nyerese. Seramat isan-isan sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan so YFM Bidaya. Sarawak mansang strategi ngapelan hala tuju atur seramat cyber Sarawak SCSR 2000 taruh pro ia nak bedak kena dingin takah atur seramat cyber i. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang plan rimah sawaan dok netap beramah ngak sidang ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 meja. SCSR 2000 taruh pro nak penentun tunu semangmai inisiatif so rimah pemenas adi sama na gerindung aset penerang strategik Sarawak, gerindung rakyat, dagang ngak komuniti sama na nyikamang bakat ngak namah pemanai. Strategi anak menegah nak penentun tunu kerjasama peritah, industri, akademia ngak komuniti dalam natu ekonomi digital Sarawak mujur ka seramat. Sedenana menyu tipuh IDEX 2026, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang Sarawak berjuu nyebake dingin industri semiconductor i so Sarawak Semiconductor Roadmap 2000 taruh pro. Ayanang Sarawak biarna potensi dalam industri anak adi dapodonyi kembang dingin ka nga aktiviti adi teban baga utung nimun reka bentuk ke juruteraan khusus kerja perhati saman penyekamang rakyat. Ayanang semiconductor berguna amai inah pemenas yang teknologi kecerdasan buatan AI, telekomunikasi, sistem tenaga nga aero angkasa ke semiconductor gallium nitrida GaN nyedia peluang ka Sarawak yang peruah chip yang aplikasi praktikal. Sedenana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita atnang Sarawak rek netap kampus data AI Kuching di Tanjung Embang Semarahan yang pederas tinggi penyikamang pita kecerdasan buatan AI. Ayanang kampus ana adi dong netap sok kerjasama pita awam nga swasta rek biar pemudah elektrik ngap inhas komputer AI saman rangkaian penyejawit digital. Kampus sana menegah rek turung dalam penyekamang grid AI Sarawak kaede kuka peluang pelaburan berdakan nak dingin pusat data saman pemujur dagang adibian sakot paut nga AI. Susah dah cukup doktor nga petugas penyihat di kawasan sepapasar di Sarawak ina perkara adibuguna dog temikira dalam proses main tepat yana bara petugas penyihat. Ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapo kita atnang bukan soalnya gaya abang terun ngak penyeguna di kedak kawasan berguna ke Dr. Mitbat kak deh kaus nanyam kiang rakyat di kawasan ana. Ayanang susah kurang tenaga penyihat inan di sok penyemar adik gibabu dok nura di kawasan Nimun Hulu Rejang, Hulu Baram, Betong, Sri Aman ngak Lubuk Antu ka di Betong Sutoi ayanang so semang rimanaan doktor adi bu sokna ka estaruh naan doktor bauh dogna digina. Dato' Dr. Richard kita nanti tipuh minyo pasar penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat Mijah. Pecuu dingi nga agah. Penetap sistem e-lasis sewa 2000 prii membedak Sarawak mujur derem nyeresai transaksi tanah derem tipuh di Ando. Kapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kidatnang sistem mana ngurus arong 60 juta transaksi beken adi saman caveat cagaran nga sab pajakan. Ayanang sistem mana agi dong nyebut tipuh udung Majlis Tanah Negara sebab adi mai pertaruh di Kuala Lumpur ke Sarawak sedia kutung penyipuan i derma perkara ana nga Perintah Persekutuan. Sedanana ayanang arong 62% so Sarawak gibabe kawasan tuan ke Sarawak mepurun arong 60 juta tengah kayuh so program penghijauan Malaysia. Dato' Amar Awang Tengah namah nang program anak redok pejuu neg sawa 2000 taruh peru yang purun arong 50 juta dengan kayu. Kansel Gedung Bau MDB dogna di tempat nomor 5 so tempat nomor 60 taruh so perungun prii peru 2 kansel gadung di Malaysia so sistem penarafan bintang pihak berkuasa kawasan SPB PBT Malaysia 2026. Gapit Menteri Pengakut Dato' Henry Harry Jinap kidatnang pemujurana kiretnang MDB mehmujur derma pengurusan saman perkhidmatan i ka rakyat. Ayanang MDB rekod perungun periperut ni 0.6 ni peratus poin so mai perut 6.6 ni juk peratus nga sawa 2024 adi bedai jadi kansel adi skasen mujur di Sarawak. Menyo tipuh rami ngen anugerah SPB PBT Malaysia 2026 di bau ayanang pemeriksa anak dongnai tunduh petak pengurusan, perkhidmatan, pengurusan pelanggan saman penyertaan komuniti. Dato' Awi inani so artis popular adirek suwa derem konsert rakyat adidongatur beramah ngak sita anu penyeberanak adi maipru sawa yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Padang Merdeka ngak adu satu adirek. Gapit Menteri Kerja Nami, Industri Kreatif Nga Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, kidatnang artis beken adirek suwa ina saman Floor 88, Aina Abdul, saman artis so Sarawak. Arong simang ribunaan, Doni Jaka rek meneka konsertana adidongatur beda Majlis Seni Sarawak, peguru so pukur mai singarem. Beken sok konsert, aktiviti beken adi redongatur inah saman istiadat perbarisan dan rapat raksasa saman istiadat ngian darjah kebesaran negeri Sarawak adi redongatur nga anu satu geh. Ngara adi dipita industri kerja nomi di Sarawak nga Indonesia nyerjasama dari nata package kerja nomi naik promosi ka nyedia penyejawit adi rebis kena ia nak bedak mujur dingek pita kerja nami di so dua reis. Pengarah pemasaran ASEAN nga domestik STB Gustino Baswan kidatnang pengarah pemasaran ASEAN nga domestik STB perkara ana agi do jure so sesi jaringan perniagaan gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 adi do ngatur di Surabaya nga Jakarta. Ayanang ati rek bedak Sarawak rebis temegah jadi tibat meret ka Borneo ka irek jung negap dingi kerjasama depan ngara adi ngusah pita kerja nami di Sarawak nga Indonesia. Bukan soalnya Indonesia rek pejuu jadi pasaran yen pejuu pita kerja nami nga rakan serantau yen Sarawak. Kaati rek nyedia peluang adi rebis baga ia nak barap.

0: FM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas.
3: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okay, jadi ragu ada tempatan pada tebaran The Makis, ragu ada dan Steady Amang Kaluh ya. Okay, jadi jam tadi ya, Steady Amadin The Masimang, minit tinggal dengan pukul Ju Isan.

0: ke jadi Ihsan Ihsan Anoti Ihsan Ihsan Anoti 26 Manoberan Oktober Sewa 2026.
1: Okey, jadi dah habis segmen memakai krim mas kali Siti bersama dengan Ami 2 DJ LF DJ FL.
0: Jadi kami anu minggu perjah DJ Double F
1: DJ Double F
0: Anoti DJ FL.
1: Bersama dengan Ami kita taruh jam masa pukul 6 pagi dan pukul peri pagi kita mati. Jadi terus setia bisa mengami sebab dari pagi pukul lemahi berpagi kita ada topik kita. Jadi adakah topik kita sama-sama kita ngampan?
0: Sabar ngampan ya.
1: Sama kita sabar lebih sabar dari berpagi ti ngampan topik kita.
0: Okey, jadi teman-teman di berangai ngapu kor jute ta sama-sama dapat kedengar agak so agak di drama pimpin nyoba bukan sadung ya sebetulnya. Okey, jadi kena tap cuk pramanda karate ragu so class 89 prima.

Sebengas Nopo'o Nopunaga, Sarawak lancar strategi dengan pelan hala tuju keselamatan cyber 2020 tina nagap ekonomi digital negeri. Sarawak nagap industri semiconductor minan roadmap 2020 sasar aktiviti ngaban untung. Kurang doktor kawasan sepapasa Sarawak perlu udok piduli. Selamat berpagi bersama aku Leja Kim agah ada berpagi ti dengan ti agah ada apuno. Sarawak melancar strategi dengan pelan hala tuju keselamatan cyber Sarawak SCSR 2020 tina negap daya tahan keselamatan cyber negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg melancar pelan Rima Sawak masa kudung ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 de Kuching Anunyanon. SCSR 2020 natap memahi bangkah strategik numpu 5 perkara bahas senceng lindung aset maklumat strategik Sarawak, ngelindung rakyat, dagang dengan komuniti, pemancang bakat serta pigatuh pikungang. Strategi numpu kerjasama perintah, industri, akademik dengan komuniti ngancak ekonomi digital Sarawak berkembang secara selamat serta berdaya tahan. Berucap masa IDEC 2026, Premier Menang Sarawak Pisilung Negap Industri Semiconductor Minan Sarawak Semiconductor Roadmap 2020. Menang negeri ada asas the industri boleh berkembang neg aktiviti reka bentuk, kejuruteraan khas, penyelidikan serta pemancang bakat. Nemanang semiconductor asas teknologi kecerdasan buatan, demokrasi, sistem tenaga dengan aero angkasa. Memancang teknologi semiconductor masuk gallium nitrida atau GaN secara tempatan muka peluang Sarawak berkembang chip nek aplikasi praktikal. Sarawak kira guna kampus data AI Kuching de Tanjung Embang sembarahan fasa bau ekosistem kecerdasan buatan AI negeri. Premier Menang kampus Irak Sukong Kimudah Elektrik dengan umur lebih lagi pengkomputeran AI serta rangkaian digital. Kerjasama awam swasta jadi asas untuk pemancang krik AI Sarawak. Di muka peluang, narik pelabur, dan negap ekosistem, pusat data serta nyukong pemakat dagang berkait AI. Kurang doktor dengan pekerja penyihat di kawasan sepapasa Sarawak perlu temikira ada perancangan tempatan tenaga penyihat negara. Ahli Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu Menang, dibagi tenaga kerja penyihat kai bergantung dengan kihong manusia di kawasan bak memikira keadaan geografi. Da Betong masuk semerima orang doktor pindah, dinanti taruh orang doktor bau. Lepas nanti masa piluah penerang, penyata komiti pilihan penyihat di Dewan Rakyat Anu Nyanunah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: si Mongmoy jam bilang kono.
1: Asi-asi, kanya ada kai panai bipikir mungti. Tantu perintah mesedia tonguras pulido sungi na matat nuras.
2: Amni de kuan mungan, pulido no daru.
1: Tebek muda si Joseph na. Mani nguna kerja da mung si Ed. Mungani di tira nyarit sungi ti.
2: Mene lagi nama si Ed. Bekun main bahas tonguras sedia. Perintah da simpang i. Polis sungi ti na patat nuras. Mene-mene manamati kini kai bipikir, kai guna namati ya.
1: Parika ni kena mata nuras dotok. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tu.
2: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi akam puli mata nuras de sungi. Mungani bomi dua tira nyarin.
1: Asat kerja kam tibe ha.
3: Eh, adep lagi anak inya banyalah kerja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beken adanya beus da sungi ngan sungamin ninya mata nuras da sungi asat ka
2: kai cemu se enbeh kan semeng urang mung ngakem ti ya mata nuras da sungi ra sungi kita mepuno mebadek sungi kita ti ya
3: nyana amu yu nya da kai nyana sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang beken nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir.
1: Mana menasat kerja kam tibia.
3: Jaji mengani daya. Mani na puli na panai asat.
2: Si Ed ma perintah sedia tong uras. Tinan inyanyi ni uras. Puli ya kam matan uras de sungi.
1: Puan kam be. Uras mengti ma dengan cakikat ubo de sungi ti.
3: Nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dah maanekan. Kini ada babar nyarin dan nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin seen dah gubo ikan dah kini dua ti dah nubuh sungi.
1: Susah raya kenyana dengan nama ada kaimpuan kayu mungti.
4: Jinagamah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.

pukul 7.30 pagi. Sebungah saya dimuti Pupun Abar. Sarawak tajuk strategi dua pelan hala tuju pengelamat cyber 2000 taruh puruk saat nogap ekonomi digital negeri. Sarawak nogap industri semiconductor pakai roadmap 2000 taruh puruk, niat aktiviti bitokot bergantung. Kurang doktor di kawasan jua so pasar Sarawak patut abuh ngin pinumpu. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar so YFM Budoyo. Dimuti tongon Abar. Sarawak tajuh strategi dua pelan hala tuju pengelamat cyber Sarawak ACSR 2000 taruh puru saat nogap pikungang dua pinogap pengelamat cyber negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tajuh pelan Rimo Sawak Inoh beramah dua persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching Sumia. ACSR 2000 taruh puru notap sememuih inisiatif strategik Irusu Rimo Puun Pikara dikoda ngelindung aset maklumat strategik Sarawak, ngelindung rakyat, dagang dua komuniti, ruaso pimasang bakat dua nama pikungang. Strategi inoh tong nokan kerjasama peritah, industri, akademia, dua komuniti saat notap ekonomi digital Sarawak tapot bikombang secara selamat dua tapot beraga. Sina dan IDEX 2026, Premier Nang Sarawak Kidubu nogap industri semiconductor ngirusu Sarawak Semiconductor Roadmap 2000 taruh puru. Ayuh nang negeri itih ogi sumber dan industri inoh dua tapot bikomang pisuae dan aktiviti bitokot bigatung di koda nai tuko kejuruteraan khusus kroja pikarik baya pimasang bakat. Ayuh nang semiconductor suku biguna dan pimasang teknologi kecerdasan buatan telekomunikasi sistem tenaga dua aero akasa. Pemasang teknologi semiconductor dipakai gallium nitrida atau GaN secara tempatan tong buka peluang saat Sarawak pakai chip dan aplikasi praktikal. Simadi inoh Sarawak ia masang kampus data AI Kuching di Tanjung Ambang Semarahan jadi pikorak fasa bauh ekosistem kecerdasan buatan AI negeri. Premier nang kampus inoh ia abu sukong pimudah elektrik 2PIN pengkomputeran AI bayar rangkaian penyambung digital. Pemasang dipakai gaya bikusi awam swasta inoh tong jadi gepuun dan pemasang grid AI Sarawak. Iti ia buka peluang norik modal nogap ekosistem pusat data bayar nyukong pemokat dagang berkait AI. Kurang doktor dua tenaga kesihatan di kawasan di Juak Sopasal Sarawak patut abuh ngin pinumpu dan naik plane tepat kerja tenaga kesihatan negara. Ahli Parlimen Betung, Dato Dr. Richard Rapunang, bikutung tenaga kesihatan idoh jok nuna kiang nyaa pak geh mit kira tepat dua keperluan kawasan. Kawasan di Kedah Hulu Rejang, Hulu Baram, Betung, Seri Aman, dua Lubu Antu masih lagi nurak pinusah kurang tenaga kesihatan. Iyo nang di Betung, sok semong rimoh doktor di ruah sok kawasan inoh, jok taruh naan sejak Dr. Bauh buah terima saat gati baradi muno. Iyo sobat ini takar bahas penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat Sumia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, ragu tu tempat nama
1: Lise.
0: Yesi, ragu Madin dan Sobat Singumi ya. Okay, jadi jam tadi sudah Madin dem pre-minute dengan Pukur Mai Isan Isan gimana di dalam segmen Maka Kerimu Hasta di Isan Isan Noti DJ FL in the house.
1: Yeah, dengan bagaimana emang dakwaan kita ejen Pukul Mahi berapa kita mati kita ada topik. Jadi topik kita pagi ti ya.
0: Jadi topik tak di Isan Isan Noti ya. Ani adi rabis guna sebetul eh. Rabis segera drum tak udip di zaman modern Madin nanti ya. Kami tertinggal di zaman modern nanti bege masa urah manusia adi atau tinggal. Jadi ani adi rabis berguna atau jaga hati nadep tak jaga jaga perasaan adep tak ataupun atau berguna jaga perasaan dia beker.
1: Ya, sebab ada kau kita ya. Kadang-kadang ada bala kita ada mikir menti ya. Aku perlu jaga lagi perasaannya beker. Pak ada lagi yang menang kisah gago dengan perasaan asingnya bukan. Tahu nuli asing adep. Jadi menganihkah dengan bala dengan kita dah sapa SN lebih-lebih lagi bala kita ada mungkin mendati berkait dengan kerja pekerjaan kita kawan kita.
0: Ya betul. Dah ada di tempat kerja Pak di Reminarit menaga suto ialah.
1: Iya.
0: Mun si suami ati amai anjaga perasaan sawet ni jadi deh gago nga perasaan adepi ataupun si isteri ati si sawet nati ran jaga perasaan benah i nekaya deh jaga perasaan adepi anen iso i agak menaga di opis ya amai ata an sen kreh nang beda persahabatan ta adu-adu jadi atau jaga perasaan dia beken nak katakan perasaan adep ta nak kata stres lah mani lah
1: ya betul kadang-kadang ya kalau kita baru menjaga perasaannya beken kita pula adep akan jadi stres kita jadi mangsa jadi menganikah pendapat abala dengan kita sapa sen abala pikaping kita sapa sen bakamat sama-sama kita kongsi the Facebook live type komen ataupun telefon dengan mik mati dan nombor 2560-2564-PRI
0: okey asi adi ani adi rebis berguna jaga perasaan adep ataupun jaga perasaan dia bukan. Okey, tak tak bahasa komen so bara dengan tayah ta praman adep da kareti ragu so alawati
1: dayung